mundur ke belakang, Guillermo. Kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi. Bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol, oh terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Ozarabal, namun tendangannya masih menyentuh main dari

0: menantikan karena turun dan tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodokan bola depan kepada dalam Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini, terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalo lagi barisan oleh Korea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke dalam tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Coba diciptakan dari Uruguay itu. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit, dipilin-pilin gitu beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Kukurea, sodorkan saja pendek sama punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan di kaki kiri, oh dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon atau Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan memberikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini, Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, Merino, lakukan lagi Laporte, Bayul Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri, masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri, masih mencari celah pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay, angkat langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Yang penjuru ini karena yang diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Korea berada di tepi kotak penalti. Siap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit berikan kembali kartu, masuk kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera, jaga gawang, pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan sundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay namun mencoba dikuasai. Serangan balik dari Uruguay tadi namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi, masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol membawa melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri kembali ke belakang dengan Laporte. Kembali pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak kali ini di sektor sebelah kanan. Pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola, melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay. Kali ini gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay, ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana, balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia adalah Porte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah, pendek saja dia kepada Rodri, kembali kepada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini hingga harus kembali ke belakang, ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri, Laporte, langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25 namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Itu bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya dari sisi kiri ke sayap kanan. Namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan kali ini juga ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung berintil-berintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri, baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Terus masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra serangan.
2: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini Spanyol mencoba melakukan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol, kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, ya penguasaan bola ini.
3: Betul Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari ya kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
2: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol, kini ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, menatap ke depan kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini, Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay, tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Kukurea, pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Kubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan, Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo, ada Laporte yang coba memaju, Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan Spanyol, lepaskan tendangan, namun berbentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi, langsung membuang jauh. Sekulit bundar, jatuh lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanan sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri, kini berputar-putar Pedri di kelingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodor tengah saja kepada Cubarsí. Cubarsí pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri, mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanubria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanubria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba Alex Baena, kerjasama 1-2, berbahaya, ada Ollie Zabal. Oh, sayang sekali bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya emang. Kalau pergerakan dari pemain Spanyol, Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam. Sodorkan saja ke Pedri, Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi. Di sektor sebelah kanan kini pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembalinya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil sebuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Cubarsí yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan. Pedri alirkan ke tengah kini kepada Cubarsí, sodorkan lagi ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai, ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Danubio, pertabrakan dengan Cucurella. Memang dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Cubarsí. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan kepada Cubarsí, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Cubarsí. Cubarsí melihat ke depan, siapakah teman yang lebih bebas, kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Rezaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau, ada yang dikejar oleh Swain, datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Cubarsí kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sebelah sana. Sayang sekali, bagaimana tidak ada pemain Spanyol. Tampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena. Masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Núñez di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
2: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
3: Betul, betul.
2: Dia ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya Dani Olmo, masuk. Betul. Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
3: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hydration break ini.
2: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
3: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya possession yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
2: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke 26 di babak yang pertama ini.
1: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Nunez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni biasanya ada Ugarte tadi. Bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, yang paling ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo? Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri. Kali ini Lamine Yamal membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares Baena, masih kaki dengan Cacares, jadi langsung saja dalam kotak penalti. Namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah, yang dituju adalah Darwin Nunez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cacares, kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira, Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol, wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Nunez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon, tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Nunez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia ada Pau Cubarsí di sana, Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola. Kali ini Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte di sisi kiri pertahanan Spanyol, sudah masuk dari tengah. Kali ini yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay, balik lagi. Bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunez, pendek Darwin Nunez. Kali ini main nomor punggung 14 Canavio, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur, yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil, masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan, umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol, menit 30 pertandingan. Laporte masih menguasai bola, belakang dia ada Cubarsí di sana, sektor tengah lapangan pertandingan Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canovio di sana. Canovio, pemain nomor 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canovio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini. Tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena pada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Nah, sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini berlakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, melewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia sektor kanan, pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya, kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri, putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri, sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekan kosong, geser ke kiri, ke Correa, ke tengah lagi kali ini. Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong. Betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Menor punggung 16, Oliveira, kerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi. Main-main Uruguay lebar ke sisi kiri. Menor punggung 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, mohon maaf, Bentancur dari luar kotak penalti. Masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Betancourt. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
2: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba hal lagi oleh Laporte, langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung disodorkan kepada Lorente, di sana terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Mayena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Ubarsi atau Laporte. Coba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Ubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak pemakung yang panggung dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Korea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol, kini menguasai bola. Ubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Ubarsi, di kelingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah? Bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya, Oyarzabal nampaknya. Maksudnya tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Zaba mencoba bangkit kembali, ya, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol, mencoba membangkit kembali oleh Zaba. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari atau ya melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana, ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangi oleh 3 pemain, 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamine Yamal, terjadi perebutan.

0: Namun akhirnya mampu, bisa dia manfaatkan tadi.
1: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya Bung di pertandingan kali ini. Dan ya, ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya, terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay, terlihat memang tidak tepat membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
0: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena, yang tadi bagaimana ada dua pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya.
1: Betul, dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
0: cenderung pelan
1: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
0: Ya betul sekali, bahkan dari salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang masih tergeletak
1: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
0: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain ini.
1: Iya, itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi, dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya, ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte, yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde, sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena, yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
0: Ya, masih ditandu keluar perlahan Ugarte, pemain dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
1: Ya, ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
0: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Lorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De La Cruz yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Nomor punggung 6 tadi Oliveira, maksud kami Oliveira, nomor punggung 16. Kemudian kepada Saceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja coba direbut.

0: De La Cruz, terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20 mundur ke belakang pada Kukurea, terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
1: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini, sodorkan saja kepada Laporte. Masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Llorente di seksi sebelah kanan, pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang. Sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0 bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola. Ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria. Sodorkan lagi langsung umpan ke depan lagi ke kotak penalti mencari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Bali patah lagi, upaya lagi Llorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde, Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini, juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini bagaimana aksi dari Federico Valverde. Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri. Lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengambar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2. Masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring pelahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi. Oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Zabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Caceres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Karena Nunes tadi sempat coba menguasai bola, ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
1: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini main nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada dua bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini, lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
0: Nomor 6, Merino.
1: Merino, Pantai Merino ya.
0: Pantai Merino Ancol.
1: Oke, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju oleh Darwin Nunes, namun tidak berhasil. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam. Tadi dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13 Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, dua pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, hasil curi bola kali ini sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kukureya belakang dia, Laporte di sana melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Núñez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Núñez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14. Depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk buka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi bahwa dilakukan oleh Rodri namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang.

0: mendapatkan dan mencetak gol itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi yeah, menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan tunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
1: Ya, jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jubri.
0: Iya, ya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
1: Ya.
0: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar. Tapi bagi Spanyol, finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
1: Ya. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
0: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
1: Ya baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, jaya.
1: Ya, silakan Pak Opu.

0: Iya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, ya, Pak Opu ya.
1: Iya. Di sana profesornya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Opu. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Iya. Silakan Pak Toto.
3: Pak Toto.
2: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
3: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
3: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi, setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang ya. Artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar, kan?
0: Yeah.
3: Situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke kick-off besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya.
3: Ya.
0: Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jupri ya, di babak kedua.
3: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Ya.
3: Mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Pinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera
0: ya.
3: Digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya,
0: ya,
3: yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih, dan ini yang membuat akhirnya tadi Valverde turun
0: ya,
3: lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan, karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte sebenarnya bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9 ya waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restriawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang. Sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup I di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol saat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini, dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay, dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana, mundur ke belakang. Ada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini. Langsung jauh ke depan Rochet, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Spanyol, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya gerakan dari Kanobio di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, coba menarik lengannya, hasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap. Ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang? Ruang bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar. Araujo nampaknya sudah lakukan. Terjadi benturan tadi. Halau barisan pertahanan mencoba dikejar oleh Valverde. Parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Parang ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera. Sodorkan lagi ke sisi kanan. De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi. Oh, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di dekat lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi. Coba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana dari Nunes. Oh, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan mencari Alex Baena, mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan dari ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Roset. Melebar ke sisi kanan atau juga Varela. Mundur kembali. Memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba. Oh, Araujo mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kiri menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurella kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan dia, mencoba mencari. Oh, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, dibayangi ketat oleh Cucurella. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapatkan dekedai Bewin Tancur. Sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masuk ke kiri dan ke kanan, tapi dia pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur disambil dengan Valverde. Sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang. Ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola, tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi maksudnya. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari
5: Spanyol.
6: Iya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan pada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Tengah kali ini Spanyol. Bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon. Pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente. Kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana. Mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari main nomor punggung 25 Sanabria terhadap lama Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay yang membawa kedudukan. Sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0 dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan, namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay. Nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay. Nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay, masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. Pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21 Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan langsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Caceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamin Yamal. Sudah dilakukan dengan kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Pubarsi. Kali ini Llorente terjatuh, satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan ketat, Merino maksud saya, kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian. Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mematahkan serangan-serangan dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola. Cucurella, pendek dia pada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí coba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena. Melakukan sundulan tadi, masih bisa diadaptasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
5: Iya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol, karena terlihat memang sejak kick off babak kedua para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal possession.
6: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain hadangan dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi Araujo, berhasil direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Kukurea. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos, Kukurea. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja adalah Dani Olmo, kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, dan tetapi nanti terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan. Ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terus Dani Olmo, dengan serangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi masuknya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
5: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
6: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum ciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja di sektor sebelah kiri, ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing, namun sayang dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini, kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada jaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh. Datangnya bola lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Kukurea, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersamaan dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset.
4: Sergio Roset yang masuk dari gawang, dan ini sekarang Pino pergantian pemain lagi akan diberikan pergantian warna untuk ini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memohon serangan ada Oriozabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset, masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Gimana memainkan bola di daerah pertahanan sedia Oliveira tadi, sodorkan ke depan, coba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola, Araujo berputar ke kotak atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, di persamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
5: Ya, ya, ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa ciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Hinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
4: Iya.
5: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan, tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
4: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
5: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil, dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
4: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
5: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Finas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan, artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing, karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Finas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya, itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak open crossing, harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
4: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantian ini, Bu?
5: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan, karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
4: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Hadirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Angkat ke depan ada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres, sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain. menit 18 dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Parang ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo, menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain. Bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz. Bayangi atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, hadirkan kepada Lamine Yamal. Berada di kotak penalti, Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu berbola ke depan. Sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi, Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang pada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Ukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Lalu Lorente alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan pada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Lorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Masih Fabian Ruiz menatap ke depan, ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi, mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz. Mencoba ke tengah, oh salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
6: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Lorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16 berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga, Di kesempatan yang sama yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini, Nico Williams. Masuk juga nih Bung Jupri. Ya. Ya. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan ke pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte, dapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Rai Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan yakni Rodri terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, namun salah umpan kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi Llorente langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana, lebar Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari

Korea kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bahwa Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencari rekannya, langsung umpan jauh diberikan. Yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan, kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobbio di sana. Canobbio masih menguasai bola. Canobbio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2 umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobbio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez, karena memang lebih keras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Dukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobbio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih bawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia, Cucurella. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh Menor punggung 18 Rodriguez di sana. Berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana, di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung Llorente di sana. Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor punggung 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, penjaga gawang Spanyol. Tendangan gawang, tendangan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan. Sektor kanan pertahanan Spanyol, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobbio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo, bergeser dia kepada Llorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Llorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Di tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola kembali kepada Correa. Belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobbio, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi

0: pemain Spanyol sudah dilakukan. Pendek saja kali ini Dani Olmo. Makin mendekati lingkaran tengah namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio. Nah, Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya, kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana nih? Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
1: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusua serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunes menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat, mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Kukurea. Ada lagi masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit. Telah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Kubarsi sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bisa sama umat 1-2. Terlepas, Ferran Torres menentangkan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
2: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua. Tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona ini untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
1: Ya, betul. Begitu matang keterangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, berbenturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat serangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah dari sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
2: Betul, Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Ya, waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang. Kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
1: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Main dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah, namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dipatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol, ada Bentancur, sodorkan saja pendek, Caceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Ranobio di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi pada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri, berbahaya Canobio di arah kotak mati, berputar-putar Canobio kirimkan bola ke teman. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi, bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dilakukan Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi Giovanna Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Sereska di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams sedana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipataskan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. 21 tadi Kanobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Kanobio. Kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Kanobio. Jadi setegang antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Kanobio sebenarnya, Bung, ya?
2: Iya, terlihat memang Kanobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dan Kanobio jelas memang tidak mengarah kepada bola, dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
1: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Kanobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Kanobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset jauh ke depan, mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur. Apen kesebelasan sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Kukurea kini menguasai bola, main di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea, ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik

0: lari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya yeah, saat mereka diganggu tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
1: penyelesaian akhirnya begitu ya, akhirnya yang lemah,
0: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga KPVRD, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di babak grup, dan tiket babak kedua besar diraih oleh Spanyol dan juga KPVRD, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina babak 32 besar, Bung.
1: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
0: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
1: santai begitu.
0: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan.

0: ingin melangkah lebih jauh.
1: Ya. Atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada Argentina, nah, strateginya beda lagi begitu Bung Jupri.
0: Ya kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang apa Spanyol akan menghadapi runner up ya, runner up ya. Grup J. Artinya Argentina kan hampir ya, sudah pasti juara grup lah. Ya. Bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina.
1: Tapi ya,
0: ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi dalam sepak bola apapun bisa terjadi.
1: Ya. Dan
0: terlihat memang Uruguay ketidakkonsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
1: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
0: Sulit ya karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang bisa dibilang yang ada di peringkat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin.
1: Yeah.
0: Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik sebetulnya.
1: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Kalau kita... ya, tidak memuaskan begitu ya.
0: Ya itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya.
1: Yeah.
0: Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya.
1: Yeah.
0: Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh para oleh Uruguay dan
1: yeah.
0: Lihat bagaimana tadi juga langsung diganti
1: yeah.
0: saat awal babak kedua
1: karena blunder itu begitu ya.
0: Blunder dilakukan karena ini bukan yang pertama Bu Jenny.
1: Yeah.
0: Di pertandingan kalau saya tidak salah pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
1: sama. Blunder juga sama kan?
0: Dia membuat yeah. Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
1: Oke, okay, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi.
2: Salam olahraga.
1: Ya, silakan Pak Dodi.
2: Dodi di Jembrana Bali. Di
1: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur semangat yeah. Selamat untuk Spanyol.
1: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Buat Bung Saini Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
1: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Ya, ya terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
1: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mas.
1: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung PD.
1: Iya.
3: Kita 32.
1: Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung Verde itu bisa kalah juga ya.
1: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh nama itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
1: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak yeah. Itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
1: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
0: Ya, ya.
1: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
0: Ya, ya. Bung
1: Jupri ya.
0: Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
1: Bosnia ya.
0: Bosnia ada juga
1: Swedia.
0: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya. Memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
1: Nah, ya.
0: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, Cape Verde poinnya juga cuma 3.
1: Ya.
0: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
1: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
1: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
1: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, tentu yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu yeah. Ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya terlalu
1: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Ya, hasilnya membuktikan ya hanya aslinya begitu.
1: Yeah.
4: Walaupun tidak, ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
1: dan yeah.
4: Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
1: Yeah.
4: Gitu. Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk ide gelaran Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Yeah. Baik kalau begitu, Pandi. Terima kasih banyak. Yeah. Selamat pagi, salam olahraga, Pandi.
4: Jaya.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya, memang saya memang prediksi Spanyol.
1: Ya.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
1: Ya. Yeah.
5: Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
1: Ya. Yeah.
5: Nah, semoga tuh ke depan, walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
1: Ya.
5: Baik. Kalau Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
1: Oh, begitu ya.
5: Nah, itu aja. Semoga
1: baik.
5: Spanyol bisa sukses. Sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena
1: yeah.
5: memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
1: Ya, yeah. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi, salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, yeah. Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
6: Yeah, yeah.
1: Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu.
6: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
1: Yeah.
6: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau yeah. kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan
1: yeah.
6: di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
1: karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
6: Iya, karena dia yeah. tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi
1: yeah.
6: itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan
1: yeah.
6: tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Lorente ada Pedro Porro juga, jadi

0: tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Ya, nah tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
0: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressingnya
0: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
1: Ya.
0: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
1: kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
0: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin,
1: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
0: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini, itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos setelah mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Nah, kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Bung Zeni.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

telah bersama pendengar kami hadirkan jalannya siaran langsung untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah pertandingan Uruguay versus Spanyol, pendengar. Nanti akan kami hadirkan kembali pertandingan-pertandingan seru lainnya hingga nanti di babak final akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pastinya. Jadi pastikan keseruannya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Masih terus bersama dengan kami untuk di Sultra pagi ini. Rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk saat ini lepas di menit ke-19 dari pukul 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Lintas nada pilihan masih akan terus hadir menyapa Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Pendengar, kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara pada musim haji 1447 Hijri atau 2026 Masehi belum sepenuhnya selesai. 3 orang jemaah dari kloter 35 dan 36 dilaporkan masih tertahan di Arab Saudi karena kondisi sakit dan belum dinyatakan layak terbang. Berdasarkan jadwal yang dirilis Sabtu 27 Juni 2026, jemaah kloter 34, 35, 36, dan 38 itu dijadwalkan tiba di Embarkasi Makassar pada rentang 26 hingga 30 Juni 2026. 3 jemaah Sulawesi Tenggara harus ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan di Tanah Suci, yakni atas nama Haji Hanatia Sahebe, kloter 35 asal Kabupaten Konawe yang masih dirawat di Rumah Sakit Saudi National Hospital ICU. Kemudian di kloter 36 atas nama Rajaden Hamakah Saleh dan Siti Harlina Satu Ali asal Kabupaten Kolaka yang dirawat di Rumah Sakit Mekah dan Rumah Sakit Madinah. PLT Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tenggara, pendengar, melalui tim dokumen dan visa Kemenhaj Sulawesi Tenggara, Haji Laode Mardangki menyebutkan, keputusan penundaan diambil tim kesehatan haji itu berdasarkan hasil pemeriksaan di Arab Saudi. Para jemaah dipastikan dalam kondisi stabil dan mendapat pendampingan petugas kesehatan serta pembimbing ibadah haji kloter. Keselamatan jemaah adalah prioritas.

As tiga jemaah ini akan dipulangkan menggunakan kloter berikutnya setelah dokter di Tanah Suci menyatakan sudah fit to fly, pendengar. Dan hingga berita ini diturunkan, kloter yang akan tiba pada Sabtu ini itu adalah kloter 35 dan kloter 36. Kemudian kloter 35 gabungan dari Kabupaten Buton 12 orang, Buton Tengah 27 orang, Kolaka 34 orang, Kolaka Utara 142 orang, kemudian Konawe 167 orang, Kota Bau-Bau 6 orang, Kendari 1 orang, dan petugas haji 4 orang yang dijadwalkan tiba di tanah air embarkasi Makassar pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk kloter 36 itu terdiri dari Kabupaten Kolaka sebanyak 385 orang jemaah, Kota Bau-Bau 1 orang, Kota Kendari 3 orang, dan 4 orang petugas haji. Total jemaah haji Sulawesi Tenggara tahun ini itu sebanyak 2.078 orang yang terbagi dalam kloter 23, 32, 34, 35, 36, 38, dan kloter 39 gabungan. Kemenak Sulawesi Tenggara juga mengimbau kepada keluarga jemaah untuk tetap tenang dan mendoakan kesembuhan jemaah di Tanah Suci dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga di Sulawesi Tenggara. Pendengar, ini menjadi akhir informasi yang kami update untuk Anda di Sultra pagi ini. Jelang tanda waktu di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Sultra Siang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan ini saatnya Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok lagi pastinya. Salam sehat untuk Anda semua. Pastikan terus dengarkan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang dimana bisa Anda dengarkan kami melalui 96,7 FM, dan juga Anda yang mendengarkan kami di Kolaka Utara, kemudian juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat berakhir pekan, dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di siang hari ini. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.

0: Lisa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan siang hari ini sampai sore hari ya. Lebih tepatnya untuk di jelang renungan maghrib nanti, Ilham akan menemani pendengar untuk di perjumpaan kita ya. Penanggalan tanggal 27 Juni 2026. Di siang hari ini ya, kita update beberapa informasi yang akan kita bagikan ya, untuk menemani aktivitas pendengar ya, sampai di sore hari dengan interaktif ya, yang seperti biasa akan menemani pendengar ya di berbagai requestan. Nah, ini untuk yang mungkin sedang beraktivitas ya dengan kondisi cuaca yang cerah, semoga terus dalam kondisi yang sama sampai di sore hari untuk membuat aktivitas pendengar lebih santai dan nyaman tentunya. Nah, beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk mengawali informasi pada siang hari ini nanti akan Nila bagikan ya. Masih akan kembali untuk menyapa tentunya. Dipersatukan alih informasi dan inspirasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
1: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sedikit untuk di perjumpaan kita ya. Kita awali dengan kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini sangat penting tentunya. Dan seperti rutinitas ya yang biasa dilakukan ya, untuk menjadi daily yang lebih sehat, lebih baik tentunya ya untuk rutinitas sendiri. Ini menjadi salah satu juga ya kunci yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari dengan mengatur pola daily aktivitas kita, pendengar. Nah, kebiasaan sederhana seperti di pagi hari ya, kalau dari pendengar sendiri yang mungkin saja yang menjaga dari pola-pola tertentu, itu juga bisa memberikan energi positif, juga meningkatkan fokus untuk menjalani berbagai aktivitas untuk keseharian. Seperti rutinitas kesehatan yang bisa dimulai dari hal-hal kecil, pendengar ya, dengan bangun lebih awal, minum air putih, sampai melakukan peregangan ringan ya, istilahnya pemanasan ya. Jadi kebiasaan ini bisa membantu dari adaptasi tubuh ya, yang sudah beristirahat sepanjang malam untuk mempersiapkan diri beraktivitas. Jadi istilahnya tidak kaget gitu ya kan. Dengan sarapan juga, pendengar ya, tidak lupa dengan yang bergizi tentunya ya, itu sangat berperan juga untuk menjaga dan menunjang produktivitas kita. Nah, dari asupan nutrisi yang bisa dicukupi ya untuk di pagi hari, itu membantu menjaga konsentrasi dan juga mencegah dari kelelahan ya di tengah aktivitas yang padat nih, mungkin jadwal yang sibuk atau deadline yang semakin harus dikejar, ataupun mungkin dengan banyaknya aktivitas yang ini ya, mungkin dari pendengar sendiri multitasking gitu ya kan. Nah, itu bisa diredam dengan pola hidup sehat ya, supaya tidak sampai mencederai gitu ya, tubuh kita atau fisik kita. Nah, tidak hanya fisik, kesiapan untuk mental juga ya, yang ini juga perlu diperhatikan dengan meluangkan waktu ya untuk merencanakan dari aktivitas-aktivitas yang sehat ya untuk sehari-hari. Dan seperti olahraga ringan ya, mungkin sedikit pemanasan sebelum memulai aktivitas, berjalan kaki di pagi hari itu juga bisa meningkatkan suasana hati. Nah, ini kalau misalkan dari pendengar sendiri yang menerapkan dari pola-pola tertentu untuk hidup sehat, karena sangat berguna tentunya ya untuk tubuh melepaskan dari hormon endorfin ya, itu yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa bahagia. Nah, dengan membangun rutinitas yang sehat, pendengar ya, ini juga kalau misalkan dilakukan dengan konsisten bisa membuat untuk sehari aja ya, pendengar ya, untuk menjalani sehari lebih ringan pastinya dan lebih terarah juga produktif. Nah, kebiasaan ini juga kalau misalkan diterapkan dengan pola-pola hidup sehat ya, banyak sih tutor-tutor yang muncul di sosial media, tapi tidak semua yang harus diikuti ya. Beberapa juga mungkin berada di tingkatan yang ekstrim yang sampai menjadi memperburuk ya kondisi fisik, pendengar. Tergantung lagi dari ini ya penerapannya ya, dilihat juga dari kesanggupan dari tubuh kita. Nah, kita masih akan berbagi beberapa mungkin terkait dengan kesehatan lagi, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Persatukan Hal Informasi dan Inspirasi, pendengar, melanjutkan untuk kebersamaan kita pada siang hari ini ya. Kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi dengan warta berita terkait dengan dinamika olahraga.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Untuk Anda dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal takuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephens, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Blue menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulit

0: tingkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Paul Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola

0: produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai peserta akrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencatat 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Shelvie Hundonungu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
5: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
6: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
7: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang jadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kali foul, but still he made the score.
8: Wow, kali kemarin kalah Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar masih menemani kebersamaan untuk di siang hari ini. Ya, pendengar, kita masih menemani tentunya untuk di kebersamaan siang hari ini dan berbagi beberapa informasi menarik ya untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang bersantai untuk di perjumpaan kita ya. Sedikit ini mungkin ya terkait dengan dari wilayah Sulawesi Tenggara ya, informasi yang kita hadirkan di mana dari pemerintah Kabupaten Konawe lebih tepatnya yang terus berupaya untuk menghidupkan dari kawasan wisata kuliner ya sebagai pusat aktivitas masyarakat. Dan langkah-langkah yang dilakukan ya yaitu dengan menghadirkan juga dari hiburan musik secara rutin setiap akhir pekan ya. Ini juga melibatkan dari band-band lokal asal Sulawesi Tenggara dengan tema yang diangkat ya, panggung ekspresi bersahaja. Nah, dari Wakil Bupati Konawe Haji Syamsul Ibrahim yang menyampaikan seluruh peralatan musik yang akan digunakan ini adalah hasil kolaborasi dari fasilitas milik pemerintah daerah dan peralatan pribadi yang disediakan. Dari Haji Syamsul juga menjelaskan untuk dari pertunjukan yang akan dilakukan yaitu pertunjukan musik yang direncanakan digelar ya setiap malam Sabtu dan malam Minggu di kawasan wisata kuliner Konawe. Dan band-band lokal dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara akan diberikan kesempatan tampil sebagai ajang menunjukkan kreativitas dan bakat mereka kepada masyarakat. Nah, ini bagi komunitas musik atau band lokal yang ingin berpartisipasi, Syamsul mempersilahkan untuk berkoordinasi dengan pengurus supaya dijadwalkan tampil sesuai dengan agenda yang sudah disusun. Nah, tak hanya musik modern, pemerintah Kabupaten Konawe juga akan menghadirkan pertunjukan seni dan budaya daerah ya secara berkala sebagai bentuk pelestarian budaya lokal sekaligus menambah daya tarik kawasan wisata kuliner. Nah, menurut Syamsul, program yang diharapkan ini mampu menciptakan suasana yang lebih hidup di masyarakat dan memiliki alternatif hiburan bersama keluarga sekaligus meningkatkan kunjungan ke pusat wisata kuliner. Nah, selain menjadi sarana hiburan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil ya, kegiatan ini nantinya menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Konawe terhadap surat edaran Kementerian Dalam Negeri ya terkait penyelenggaraan kegiatan nonton bareng Piala Dunia ya, karena masih terasa vibe-nya untuk bulan ini ya, sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dalam suasana yang aman, tertib dan penuh kebersamaan di kawasan wisata kuliner. Beberapa informasi lainnya ya, selain dari kawasan wisata kuliner di Kabupaten Konawe.

sedang dikembangkan. Beberapa informasi masih akan kita hadirkan ya, dari wilayah-wilayah lain atau juga dari skala nasional masih kita rangkum untuk perjumpaan kita. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
3: Beda gimana maksudnya?
2: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
3: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
4: A few moments later.
2: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
3: Ih, jadi takut dengarnya.
2: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa ini? Iya sih, sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan. Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih. Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berbagi nih salah satu dari Sulawesi Tenggara ya, untuk bidang dari pemerintahan. Ini dari Kota Kendari lebih tepatnya ya, bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang mempercepat seluruh rangkaian dari proses pengurusan dan pendataan sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dan langkah yang dilakukan ini secara terpadu ya, di bawah payung kebijakan wajib halal Oktober atau program WHO. Ya, ini mewajibkan seluruh produk kuliner dan olahan pangan itu memiliki bukti kehalalan resmi paling lambat sebelum memasuki bulan Oktober ya, untuk tahun yang berjalan. Nah, upaya ini sekaligus menjadi jawaban dari fakta kalau dari sekitar 3.000 unit UMKM yang tercatat beroperasi di wilayah kota, apalagi untuk di Kota Kendari ini, sementara persentase yang telah bersertifikat itu masih tergolong rendah ya, dan memerlukan dorongan yang masif. Dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari, Syarifuddin ya, di mana menyampaikan juga bahwa gerakan percepatan bukan sekedar pemenuhan aturan administrasi ya, melainkan juga jaminan utama untuk keamanan konsumsi masyarakat sekaligus sarana menumbuhkan kepercayaan pembeli. Nah, ini terlihat jelas bahwa masih banyak pengusaha UMKM terutama yang bergerak di bidang makanan dan jajanan berjalan tanpa status sah. Padahal logo halal menjadi rujukan pertama bagi warga saat memilih tempat makan atau membeli produk pangan. Dari Syarifuddin ini menjelaskan kinerja kerjasama yang dijalankan dengan pembagian tugas dari pemerintah daerah yang memegang peran utama untuk penguasaan data dasar dan jangkauan sosialisasi. Nah, sementara untuk BPJPH ini mengarahkan kekuatan verifikasi teknis. Jadi sebanyak 32 orang petugas khusus itu diturunkan langsung ke berbagai titik lokasi usaha ini untuk mengumpulkan data sekaligus menelusuri alur dari produksi mereka. Jadi pemeriksaan yang dilakukan tidak sekedar pencatatan nama usaha saja pendengar ya, tetapi juga menelusuri asal-usul dari bahan baku dan juga dari tata cara pengolahan sampai siap untuk dijual pendengar. Nah, bertujuan untuk pencegahan ya, pencegahan dini supaya tidak terulur kasus yang merugikan ya akibat penggunaan bahannya tidak terjamin ya, kemudian menyebar luas melalui media sosial. Nah, ini juga sejalan dengan pendataan halal ya. Jadi proses ini dimanfaatkan untuk melengkapi legalitas dasar usaha dari nomor induk berusaha atau INIB, dan di mana kedua dokumen ini dikembangkan beriringan ya, supaya pangkalan data UMKM di Kendari ini menjadi lebih rapi, terverifikasi dan juga menjadi akurat pendengar. Jadi sosialisasi ini terus dilakukan ya, digalangkan di setiap ajang pameran kuliner maupun dari pelatihan usaha ya. Ini juga untuk menjangkau sebanyak mungkin ya pengusaha UMKM yang belum terjamah ya dari kelengkapan informasi data dari usahanya. Nah, pendengar, kita masih akan berbagi ya, selain dengan sertifikasi ya dari pendataan untuk UMKM di Kota Kendari, beberapa hal lainnya masih akan kita hadirkan. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita sedikit berbagi ya terkait dengan situasi Piala Dunia saat ini, di mana pertandingan dari grup E ya, pertandingan pamungkas yang ditujukan di Piala Dunia 2026 ya, menyajikan drama tingkat tinggi di Stadion MetLife. Pada Jumat lalu ya, tanggal 26 Juni waktu Indonesia Tengah ya. Kalau misalkan di sini itu sekitar dari Ekuador nih yang berhasil menuntaskan misi hidup mati mereka dengan menumbangkan raksasa Eropa Jerman ya dengan skor tipis 2-1. Dan pertandingan yang berlangsung ya dari Jerman dan Ekuador, bagi De Manschaft Jerman, laga ini memang sebatas formalitas karena mereka sudah dipastikan lolos ya sebagai juara grup. Namun bagi Ekuador ya dari Latri, ini kemenangan harga mati untuk mengamankan posisi 3 terbaik ya. Jadi tekad baja skuad Ekuador terbukti ampuh meredam dominasi penguasaan bola Jerman yang mencapai lebih dari 60% ya sepanjang laga. Dari jalannya pertandingan pendengar ya, di mana pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Dan dari menit kedua ya, gol dari Jerman ya. Publik Ekuador sempat terdiam ketika Jerman mencetak gol cepat. Berawal dari umpan kunci Pavlović ya, dan Florian Wirtz memberikan assist matang yang diselesaikan dengan sempurna menggunakan kaki kiri oleh Leroy Sen. Sempat ada juga peninjauan dari VAR ya, bahwa ternyata gol ini diklaim mungkin ya, sempat tidak termasuk dari gol. Tapi setelah dilakukan ini ya dari VAR ini sendiri, dan ternyata hasilnya gol itu disahkan ya, jadi skor menjadi 1-0 ya dari Jerman untuk Ekuador di menit kedua. Nah, menit ke-9 gol Ekuador tercipta. Jadi dari tertinggalnya 1 gol ya tidak membuat Ekuador patah arang ya. Jadi memanfaatkan kesalahan defensif dari Nepka dan mengirimkan umpan yang dieksekusi dengan tendangan kaki kiri spektakuler dari luar kotak penalti oleh Nelson Angulo. Nah, kembali menjadi satu sama ya, imbang satu sama. Dan di menit ke-46 dan 48 ya, memasuki babak kedua, Jerman langsung menggebrak J. Ordones ya, didaku menjatuhkan Kai Havertz di kotak terlarang. Jadi wasit awalnya menunjukkan titik putih, namun setelah melakukan peninjauan dari VAR selama 2 menit ya, penalti tersebut dibatalkan. Menit ke-77 ya, gol kemenangan Ekuador berawal dari skema sepak pojok yang diambil oleh Vivaid yang memenangkan duel udara melawan David Rom, di mana bola kemudian jatuh ke posisi yang sangat menguntungkan bagi Gonzalo Plata yang tanpa ampun melesatkan bola dengan kaki kirinya, dan gol ini mengunci kemenangan jadi 2-1 ya untuk Ekuador. Nah, dari statistik untuk pertandingan sendiri ya, meski kalah dalam penguasaan bola, efektivitas serangan balik dan kegigihan dari pertahanan Ekuador ya, yang dipimpin oleh Wepako dan P. Hincapie, ini menjadi kunci kemenangan mereka. Penguasaan bola untuk Ekuador ya, dari keseluruhan pertandingan berlangsung itu 39%, sementara untuk Jerman 61%. Dan pencetak gol Ekuador dari Nelson Angulo, Gonzalo Plata, dan juga pencetak untuk Jerman itu Leroy Sen ya, dan penyumbang assist untuk dari Ekuador sendiri dari Pivet dan juga Carrodrigos ya, dan penyumbang assist untuk Jerman dari Florian Wirtz ya. Nah, dari Jerman sendiri yang tetap melenggang nyaman ke babak selanjutnya ya, karena mereka sudah dipastikan masuk ke babak selanjutnya. Tapi Ekuador sendiri ini bisa sedikit bernapas lega ya, kemenangan heroik yang memastikan Ekuador lolos ke babak 32 besar untuk Piala Dunia 2026. Ini juga menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga yang terbaik. Latri ini menjadi tim ketiga dari grup E yang berhasil melaju ke fase gugur ya bersama Jerman dan Pantai Gading. Nah, pendengar, kita masih akan berbagi juga ya, mungkin terkait dengan jadwal pertandingan, beberapa informasi lainnya juga masih akan kita hadirkan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita tentunya masih berbagi ya terkait dengan informasi yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satu mungkin sedikit ya kita akan bahas di perjumpaan kita ya pada jelang sore ya. Karena sudah menjelang sore hari ini ya. Beberapa yang menarik juga ini mungkin terkait dengan informasi yang berlangsung di Bombana nih, lebih tepatnya di mana di Bombana ini lagi ada ini ya pencanangan dari program baru ya yang akan mengevaluasi dari setiap pendataan ya yang akan dilakukan. Nah, sedikit informasinya nanti kita akan hadirkan untuk di perjumpaan kita. Dan beberapa juga ya terkait dengan Piala Dunia untuk jadwal sendiri ya. Karena ini sudah tanggal 27 Juni. Ya tanggal 27 Juni di mana yang bertanding untuk tanggal 27 Juni ini dari Norwegia dan versus Prancis ya, Senegal versus Irak, Tanjung Verde versus Arab Saudi, Uruguay versus Spanyol, Mesir versus Iran, Selandia Baru versus Belgia. Nah, untuk esok hari tanggal 28 Juni di hari Minggu di mana pertandingan yang akan berlangsung ya dari Panama versus Inggris, Kroasia versus Ghana, Kolombia versus Portugal, Kongo versus Uzbekistan ya, Aljazair versus Austria dan Yordania versus Argentina ya. Ini menjadi babak akhir ya sebelum masuk ke babak selanjutnya untuk 32 besar. Kita masih akan kembali ya untuk menghadirkan informasi ya, terkait dengan pendataan yang ada di Kota Bombana. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar dari pemerintah Kabupaten Bogor.

Dengan aplikasi e-walidata ya, yang juga di mana menjadi pangkalan data induk untuk kabupaten. Nah, peserta yang dikumpulkan secara khusus adalah para pengelola dan dari pengelola data resmi atau admin dari wali data ya, dari setiap organisasi perangkat daerah. Nah, jadi mereka ini yang akan bertindak sebagai jembatan penghubung antara dari fakta di lapangan dengan sistem informasi dari pusat pemerintahan daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Bombana itu menggelar pembekalan khusus ya, supaya memastikan juga instansi siap beroperasi di dalam kerangka kerja yang baru. Forum Satu Data Indonesia yang digelar ini walaupun ada materi yang disampaikan pastinya ya, tetapi bukan hanya itu, fokus pada persiapan dari teknis supaya seluruh data statistik ini bisa dikelola dan dihasilkan dapat masuk dengan rapi ya ke dalam aplikasi yang baru nih, e-walidata SIPDRI ya. Dan juga untuk menjadi pangkalan data induk kabupaten. Kegiatan yang diikuti dari peserta para pengelola data resmi atau admin wali data ini ya, dari setiap organisasi perangkat daerah yang nantinya akan mengelola sistem informasi pusat pemerintahan daerah. Dan Kepala Bidang Statistik ya di Skominfo Bombana, Nasriyadi, ini memaparkan juga materi yang dimana menjelaskan ya kalau keberhasilan penerapan konsep Satu Data Indonesia itu bergantung dari kesadaran dan ketelitian setiap perangkat daerah ya, selaku pihak yang paling awal mengumpulkan fakta di lapangan. Jadi tanggung jawab ini yang dari kewajiban menyajikan catatan yang memenuhi 4 syarat utama, itu dari akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan ya setiap tahapan pemeriksaannya. Nah, dari Nasriyadi ini mengatakan juga kalau dari proses dari peserta-peserta ini yang dilatih itu supaya mempertegas juga kembali standar mutu isi data ya. Nah, jadi sesi dari perjumpaan itu juga memandu peserta secara rinci mengenai alur kerja di aplikasi e-walidata SIPDRI ya, SIPDRI, dan mulai dari cara masuk dari sistemnya, verifikasi hak akses, dan pemilihan jenis indikator yang sesuai. Nah, jadi tahapan pengiriman dan juga konfirmasi penerimaan data ini tercatat sah nantinya di pusat. Jadi dari peserta juga mendapatkan bimbingan ya untuk mengenali potensi, apakah ada hambatan ya secara teknis, dan juga cara mengatasi sejak dini. Jadi ini juga untuk menghindari penumpukan data yang belum terkirim atau tidak lengkap mendengar. Jadi kegiatan sosialisasi aplikasi e-walidata SIPDRI sekaligus menjadi sarana ya untuk di Bombana ya, pemerintahan Bombana, di mana menyamakan persepsi pengelolaan statistik ya, bukan lagi tugas terpisah-pisah atau dikerjakan sendiri-sendiri, tapi dari masing-masing instansi tanpa acuan seragam ya, bukan juga dari masing-masing instansi, tapi melalui sistem terpadu setiap catatan yang masuk akan langsung terhubung dan saling melengkapi. Jadi untuk menghapus itu resiko munculnya angka ganda atau data yang saling bertentangan ya, antar satu instansi dengan instansi lainnya, ternyata mungkin isi datanya berbeda ya, padahal mungkin data yang diinginkan itu dari fakta yang sama ya gitu kan, seperti itu. Nah, kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya sebelum kita bergabung juga untuk Warta Berita Siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Warta Berita siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: menjadi pendonor sukarela guna membantu menjaga ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi di fasilitas kesehatan.
1: Pada masa liburan sekolah terjadi peningkatan jumlah arus penumpang di Bandara Halu Oleo Kendari. Kembali dari rekan kami Heldiawati Kadir menyampaikan laporannya.
2: Sepanjang berlangsungnya masa libur sekolah tahun ini, Bandara Halu Oleo Kendari mencatat peningkatan arus perjalanan penumpang. Berdasarkan catatan resmi pengelola bandara, rata-rata volume penumpang bertambah antara 18 hingga 21% jika dibandingkan dengan kondisi lalu lintas penumpang pada hari-hari biasa sebelum periode liburan dimulai. Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari tingginya keinginan masyarakat, keluarga, dan pelajar untuk memanfaatkan waktu istirahat pendidikan guna berkunjung ke kampung halaman maupun berwisata. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari, Deni Arianto, menjelaskan rincian perkembangan yang dipantau setiap harinya. Secara rata-rata selama masa liburan berlangsung, terdapat tambahan jumlah penumpang berkisar antara 200 hingga 300 orang lebih banyak dibandingkan rata-rata hari biasa. Apabila dibandingkan pula dengan periode libur sekolah pada tahun sebelumnya, tren kenaikan masih terlihat positif. Jumlah penumpang yang tiba tercatat bertambah sebesar 4,76%, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai 8,6%.
3: Kita kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan, yaitu 18 sampai dengan 21%. Itu repeat ya, jadi rata-rata. Jadi kisarannya naik sekitar 250 sampai 300 yang datang.
2: Dikatakan hal yang menjadi catatan menarik sekaligus istimewa adalah peningkatan jumlah penumpang ini tetap terjadi dan berjalan kuat meskipun terdapat penyesuaian ke atas pada harga tiket pesawat. Kenaikan tarif tersebut diketahui dipicu langsung oleh lonjakan harga bahan bakar aftur yang tercatat naik cukup signifikan berkisar antara 35 hingga 45%. Meskipun biaya perjalanan menjadi lebih tinggi, hal ini ternyata belum mengurangi minat warga Sulawesi Tenggara untuk tetap memilih jalur udara sebagai moda transportasi pilihan utama. Fenomena ini sekaligus menjadi indikator kuat akan pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan sektor transportasi udara di wilayah Sulawesi Tenggara. Di tengah dinamika biaya operasional yang berubah dan fluktuatif seperti saat ini, lonjakan penumpang menjadi bukti bahwa kebutuhan mobilitas masyarakat terus tumbuh.
1: Kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikut pelatihan dasar panjat tebing. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Siap, kakak. Tidak keluar-keluar. Siap. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar di Kota Bau-Bau, saya buka.
5: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bau-Bau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa liburan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen kebersamaan antara orang tua dan anak melalui pengalaman positif di alam bebas.
6: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA. Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana. Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar satu Kota Bau-Bau ini, diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.

0: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bau-Bau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafidz mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
1: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai sini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini?
2: Siap,
3: siap, kakak.
1: Tidak keluar-keluar? Siap?
4: Siap.
1: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar peserta Bau-Bau, saya buka.
0: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau di masa depan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
5: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen sediakan lahan mendukung pengembangan Bandara Beto Ambari. Peningkatan jumlah arus penumpang terjadi di Bandara Halu Oleo Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Musik Request 100% Indonesia. Kita berjumpa lagi untuk sore hari ini. Interaktif kita di penanggalan tanggal 27 Juni 2026. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi di kebersamaan kita untuk sore hari ini di 100% Indonesia, silakan berbagi requestan ya bersama kita di 0401-3124-008. Bisa juga berbagi bersama kita di jalur WhatsApp di 0813-545-0967 ya. Dan juga kita akan hadirkan lagu-lagu yang bisa menemani untuk kebersamaan interaktif kita pada sore hari ini. Mungkin untuk mengawali perjumpaan kita ya di 100% Indonesia, lagu yang menarik ya, yang akan Ilham bagikan untuk pendengar ya. Kita mungkin mulainya dari Eklat dulu nih ya. Ya, ini Eklat Berakhir Sama ya, featuring dengan Caleb J dan juga Leon nih, mungkin menjadi awal perjumpaan kita sore ini. Ya, mungkin si Zipa Magnolia lagi ya. Ya, kita hadirkan juga untuk pendengar yang ingin berbagi requestan ya untuk perjumpaan 100% Indonesia. Silakan bergabung dan berbagi untuk di sore hari ini. Mungkin pendengar lagi beraktivitas atau lagi lari-lari, jogging ya, jogging sore-sore gitu ya untuk burning kalori ya, karena mungkin lagi program diet atau semacamnya. Ya, kita akan hadir untuk menemani aktivitas pendengar ya. Pokoknya Ilham masih akan kembali lagi nih untuk mengundang pendengar ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia masih menemani untuk interaktif kita sore ini. Kita lihat di jalur TikTok juga ya, sudah pada rame ini ya. Padahal baru dibuka nih. Padahal warungnya baru dibuka tapi udah rame aja. Nah, kita lihat dulu nih siapa-siapa aja yang sudah bergabung bersama kita di jalur TikTok ya, di akun RRI Kendari. Ada siapa aja nih? Coba kita lihat baik-baik ya. Nah, ini dari Ti Astuti. 100% Indonesia. Oke, salam 100% Indonesia ya. Ti Astuti gabung lagi nih bareng kita di jalur TikTok. Dia katanya boleh request lagunya Dinanda, judulnya Bola Mata Sayu, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oke, Ti Astuti ya, Dinanda. Requestannya Bola Mata Sayu. Bola mata saya, oh beda itu. Bola mata sayu ya, Ti Astuti. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Sama ada yang bergabung bersama kita dari Nox nih ya. Iya, ada Nox. Katanya aku mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Bisa kakak? Bisa, bisa. Selena Grace ya, Sumpah Mati. Sumpah Mati. Mati. Nah, kenapa jadi Marti nih? Mati ya. Sumpah Mati Selena, ya ada nih ya. Sumpah Mati Selena Grace ya. Oke, nanti ini yang kita putarin. Dan lagu dari Ti Astuti tadi ya, Bola Mata Sayu. Sayu Dinanda. Oke, nanti kita akan puterin lagu requestannya ya. Nah, kita masih undang juga buat pendengar. Siapa lagi nih? Dari Nox katanya. Makasih kakak. Iya, sama-sama ya Nox. Pokoknya nanti dengerin aja ya, stay tune, monitor aja. Nanti setelah ini ya, kita puterin lagu requestannya. Kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita ya di jalur jalur apa? Jalur pantura. Jalur kereta? Tidak ya, di jalur telepon kita akan berbagi. Silakan masuk bergabung bersama kita di 0401 3124008, dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp. Kita cek dulu jalur WhatsApp nih ya, apa yang terjadi di WhatsApp? Apa yang terjadi pada WhatsApp? Wow, sangat silent. Oke, kita masih undang tentunya ya. Silakan bergabung di 0813-545-0967. Dinanda dan lagu Selena ya, Selena Grace. Dan kita juga ya, untuk di jalur TikTok, siapa tahu ada lagi selain Ti Astuti yang sudah bergabung. Ada juga dari Nox yang bergabung bersama kita ya. Boleh nih berbagi juga dengan requestannya sore hari ini. Mumpung sore-sorenya enak nih ya untuk aktivitas. Kira-kira bagus lah untuk jalan-jalan bareng siapapun itu ya, yang tersayang, asik. Selena Grace ya. Oke, kita juga masih akan undang ya untuk pendengar ya, mendengarkan beberapa ya playlist kita yang sudah Ilham siapkan nih ya di sore hari ini. Nah, kalau playlist kita ya ada Anet, Warna Favorit nih ya, yang bisa di request nih ya. Warna Favorit. Mana nih tadi ya? Oh, ini dia. Ah, taruh di sini deh. Ah, itu dia. Oke, Sumpah Mati ya. Nah, dari Nox tadi ya, thank you udah berbagi requestan. Juga dari Ti Astuti, terima kasih udah berbagi ya. Nanti kita akan putarin. Kita masih undang juga buat pendengar yang masih mau berbagi di perjumpaan kita sore hari ini dengan lagu-lagu yang ingin di request ya. Wah, tadinya ini cerah nih, mulai ada tanda-tanda ya, tanda-tanda akan turun rezeki ya, hujan ya, alhamdulillah. Tapi mungkin cuma mendung aja nih ya, ya karena sudah mulai berawan. Kalau Ilham pantau ya di area Mandonga ya, di kantor kita,
Dan kita putarin dulu kalau begitu ya, lagu yang sudah di-request dari Tias Tuti dan juga Denanda ya. Yang mana dulu nih ya? Denanda dulu ya. Denanda, Bola Mata Sayu. Masih di 100% Indonesia. Kita akan kembali untuk berbagi, untuk menemani aktivitas pendengar.

Pendengar masih di 100% Indonesia ya. Iya, ini dari TikTok lagi nih, dari Nox katanya. Semangat terus siarannya kakak. Dan apa nih ya, sebelumnya ada nih. Kayaknya kelewatan gitu. Iya, ada Bunda Hawi yang sudah bergabung bersama kita ya sore hari ini. Selamat sore Bunda Hawi. Katanya dari Nox nih ya. Yeay, makasih kakak udah play Sumpah Mati ya. Dari Nox lagi, semangat terus siarannya kakak. Iya, sama-sama Nox ya. Terima kasih udah gabung join bersama kita. Dari Fear nih, ini yang punya lagu kayaknya ya. Terima kasih kakak udah play lagu Sumpah Mati. Iya, sama-sama ya. Semoga selalu naik terus nih ya ratingnya untuk Sumpah Mati ini. Nah, ini kita punya beberapa playlist ya yang akan kita hadirkan. Selain tadi beberapa yang sudah di request juga, dari Sumpah Mati, Bola Mata Sayu ya. Iya, sama-sama, thank you Nox ya. Nah, ini ada Anet, Warna Favorit ya. Juga selain Anet, Ilham juga hadirkan untuk perjumpaan kita ada Wilson Idol featuring Topati ya, Tersiksa Lagi. Ini lagu lama yang berkesan banget ya, Tersiksa Lagi. Apa nih, Dari Batin. Wah, Dari Batin, coba saya dengar baik-baik dulu apa dia bilang. Bukan ya, ini yang masuk bersama kita di jalur TikTok ya. Ada Batin 217 ya, kirain 212 nih. Request lagu Arwana, Angsa Putih, Melangkah Jauh. Oke. Gembala, gembala, mana gembala nih? Angsa Putih, oke, Arwana ya. Siap nih Batin, thank you banget sudah berbagi bersama kita ya. Dengan lagu Angsa, nostalgia banget nih lagunya ya. Kita geser dulu Anet, karena ada requestan yang sudah gabung bersama kita ya. Kena ini lagi nih, ah itu dia, kena banget. Siapa lagi nih yang ingin bergabung nih? Apa nih, Veronica bang, apa nih Veronica, apa yang terjadi Veronica, request Veronica apa nih, ini lagu atau apa nih, Agu Yorato, mau request lagu atau apa nih, Veronica, kok kenal Veronica kok, oh yang itu, kita nggak puterin kayaknya gitu. Mungkin di perempat bisa diputerin tuh lagunya ya. Ku kenal Veronica ku, karena ada nuansa daerah tertentu ya kan. Iya, di Maluku kayaknya itu ya. Bukan ya, dia dari Manado ya. Manado kayaknya ya. Iya, kita masih hadirkan tentunya untuk lagu-lagu 100% Indonesia. Selain dari lagu-lagu nuansa lokal daerah gitu ya kan. Ya kayak gitu. Ya bisa mungkin di perempat itu ya, nanti diputarin Veronica. Iya. Tapi itu emangnya lagu, kirain itu cuma meme. Masa itu lagu sih? Remix mungkin, kalau remix iya. Karena bukan lagu kayaknya. Kalau remix kita gak putarin ya. Ini dia nanti berupa lagu ya kan, yang dirilis memang ada penyanyinya, baru kita puterin. Kalau misalkan kayak remix gitu ya kan, dari mungkin kayak kutipan-kutipan kalimat seseorang yang dijadiin lagu, enggak lah. Kita enggak putar ya, karena ini dia, itu dia, ini enggak ditahu nih pemiliknya siapa, enggak tahu. Oke, kita masih akan berbagi tentunya ya di jalur telepon, kita hadirkan di 0401312408, juga bisa bergabung bersama kami di jalur

Musik Request 100% Indonesia masih menemani pendengar ya. Kita lihat dulu nih, ada di jalur dalam ya. Legendela. Ini ada beberapa yang sudah bergabung ya di TikTok kita lagi pendengar ya. Tadi Arwana sudah ya, Arwana. Oh iya sudah. Kita udah puterin lagunya Arwana tadi Batin, sama dari Agu Yorato ya, request katanya lagu. Eh ada yang menyapa ternyata dulu nih. Ada Herlin. Ih, kirain Halan gitu. Erling Halan beda ya. Herlin. Hai, Matt Siang Kak. Iya, Matt Siang juga. Iya, boleh request lagu ya Herlin. Iya. Halan ada enggak? Halan. Nah, ada Agu Yorato dengan lagunya Jangan Paksa Diriku ya, by Seventeen. Oke, kita ready nih untuk puterin lagunya ya. Dari siapa lagi nih? Ada Z. Wah, jangan ya merek iklan ini namanya. Mengingatkan iklan lama. Ya, request dong Utopia Selamanya. Oke, Utopia Selamanya ya. Utopia Selamanya. Mana ya dia nih, Utopia. Oke, nanti kita akan puterin ya lagu requestan yang sudah masuk ya. Utopia. Gini ya, Utopia. Oke. Nah ini dia selamanya. Seventeen dari Agus Suryato, apa Surito gitu, apa ya namanya, Agu Yorato. Aduh, kenapa jadi Agus gitu. Agu Yorato ya, nanti kita akan puterin. Dan Z juga sudah request tadi dengan Utopia Selamanya. Boleh kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita sore hari ini di jalur TikTok ya, dan berbagi dengan lagu favoritnya, menemani kebersamaan dengan aktivitasnya, yang mungkin saja dari pendengar sedang lagi jadi babysitter mungkin ya, menjaga anak. Ya baguslah kalau anak sendiri, kalau anak orang. Ya sudah, kita undang pokoknya yang di jalur telepon juga yang ingin berbagi dan ingin juga request lagu ya di 0401312408. Ada yang bergabung kayaknya di jalur WhatsApp nih ya. Iya, pasti lagunya Siksa Segitiga Cinta lagi. Ah, ini dia. Oke, requestan dari Anjas Jupara ya. Nanti kita akan puterin kalau begitu. Thank you banget sudah bergabung bersama kita Anjas ya. Kita putarin dulu kalau begitu lagu yang sudah bergabung bersama kita lagi nih. Ini sudah segmen keberapa gitu ya. Iya, 3 kayaknya. Ya masih akan melanjut ya, karena masih banyak nih durasi di perjumpaan interaktif kita ini, masih lumayan panjang ya buat pendengar yang mungkin sedang beraktivitas dan pengen dengar lagunya untuk di frekuensi 96,7 MHz atau di RR digital juga boleh ya. Nah, kita akan kembali lagi untuk menyapa masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, waduh, kita masih terus berbagi beberapa lagu ya. Setelah tadi banyak requestan yang sudah masuk untuk di perjumpaan sore hari ini di jalur WhatsApp juga. Aduh, iya, sampai lupa. Masih ada yang belum kita putarin ya ternyata di perjumpaan kita ya. Oke, ini lagu ciri khas dari Mas Anjas nih ya. Kita persembahkan lagu yang di request ya dari Mas Anjas, menemani pendengar juga. Dan juga beberapa lagu yang kita hadirkan untuk di ujung perjumpaan sore hari ini dengan Kahitna Cantik. Ada juga kita akan hadirkan lagunya Marcel nih. Marcel ada banyak nih ya. Apa nih kira-kira yang enak Marcel? Coba dari pendengar yang bergabung di jalur TikTok nih, Marcel yang enak apa lagunya? Yang mana nih? Ya, ada banyak nih lagunya Marcel nih. Ada Candu Asmara, Pericinta. Marcel apa ya? iya, banyak banget nih lagu-lagunya Marcel nih ya. Mungkin ini ya, Sesuka Hatimu ya, yang bisa kita putarin di sesi bisa dibilang ya mendekatnya sesi terakhir untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia. Kalau begitu kita puterin dulu dengan lagunya Bung Anjas nih ya, Siksa Cinta Segitiga, dan beberapa lagu lain, Kahitna Cantik dan juga Marcel, nanti menjadi penghujung juga ya. Nah, kita akan kembali lagi tentunya untuk menyapa pendengar di perjumpaan sore ini di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih di 100% Indonesia pendengar. Tapi sayangnya ini sudah di ujung perjumpaan kita ya. Walaupun di TikTok ada yang masih menyapa kita sore hari ini ya. Dari Michelle 9A. Ini kelas 9 ya. 9A berarti ya. Halo Bang, iya sama-sama Michelle ya. Tapi sayangnya ini udah di ujung perjumpaan. Waktunya Ilham menutup untuk interaktif kita di 100% Indonesia. Tapi Ilham masih hadir untuk menemani dengan berbagai informasi sampai di jelang renungan maghrib. Beberapa juga tadi yang sudah ikut bergabung berpartisipasi dengan requestan. Thank you banget yang sudah gabung ya. Dari Tia Stuti ya, ada juga pokoknya banyak ya, ada Nox ya kan, ada Z, ada siapa lagi nih yang bergabung, ada Herlin ya kan, Agu Yorato ya. Thank you banget yang sudah berpartisipasi untuk perjumpaan kita di sore hari ini ya. Lagu Marcel, Sesuka Hatimu, menjadi penutup untuk interaktif kita di 100% Indonesia. Sebelum kita kembali lagi, berbagi informasi menarik lainnya di perjumpaan sore hari ini di Sultra Sore Ini.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sedikit berbagi juga untuk di Sulawesi Tenggara ya. Beberapa hal menarik terkait dari pemerintahan kita. Lebih tepatnya dari pemerintah Kota Kendari yang menerima kunjungan ya, kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang dimana ini berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Kendari ya, pada Jumat lalu 26 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi momentum juga dengan mempererat hubungan antar daerah ya, sekaligus bertukar pengalaman ya mengenai tata kelola pemerintahan juga pembangunan. Jadi rombongan DPRD DKI Jakarta itu juga dipimpin Ketua Fraksi PKS Muhammad Taufik Zulkifli ya. Pada kesempatan itu mengatakan dari kegiatan yang dilakukan ya, ini menjadi bagian agenda silaturahmi ya, sekaligus untuk memperkuat dari segi komunikasi pemerintah daerah, juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat mendengar. Dan dari Wakil Wali Kota Kendari ya, Sudirman, yang menyampaikan juga apresiasi dari kunjungan yang dilakukan ya, dan mengatakan bahwa komunikasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah ini juga menjadi salah satu langkah yang bagus ya, yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ya, yang dimana memang semakin dinamis mendengar. Dari Sudirman juga menyampaikan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi, tantangan juga pasti ada ya, tantangan yang berbeda-beda. Karena itu juga pertukaran pengalaman dan informasi ini menjadi bekal yang berharga ya untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan bisa tepat sasaran tentunya pendengar. Dan juga dari Sudirman memperkenalkan ya, jadi sejumlah program prioritas pemerintah untuk Kota Kendari yang saat ini difokuskan, di mana ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, juga peningkatan kesejahteraan dari warga. Nah, selain itu juga dari Sudirman yang memaparkan ya potensi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang memang lagi terus berkembang nih pendengar ya. Jadi pusat pemerintahan yang sementara berkembang, perdagangan, jasa dan investasi di kawasan timur Indonesia. Jadi berbagai isu strategis ya, ini menjadi bahan diskusi ya pada pertemuan dari pemerintah daerah ya ini DKI Jakarta dan dari Pak Wakil Wali Kota, termasuk pentingnya membangun kolaborasi antar pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan ya pembangunan supaya meningkatkan juga kualitas pelayanan untuk masyarakat mendengar. Nah, jadi dari kunjungan ini pemerintah Kota Kendari itu pastinya menaruh harapan juga baik dengan DPRD DKI Jakarta ya, supaya bisa terus terjalin ya silaturahmi dan menjadi pintu masuk bagi terbangunnya juga dari segi kerjasama yang lebih luas nantinya, baik itu mungkin dari bidang pemerintahan, dari pembangunan daerah, atau juga dari pengembangan sumber daya manusianya pendengar. Nah, kita masih akan hadirkan beberapa informasi ya di perjumpaan kita, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, sedikit masih terkait dengan Piala Dunia ya, di mana Spanyol yang memastikan diri melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup H di usai menundukkan Uruguay dengan skor tipis 1-0 di Estadio Guadalajara. Dan gol semata wayang ya, satu-satunya gol ini ya, dalam pertandingan yang dicetak oleh Alex Baena pada menit ke-42. Dan kemenangan ini mengantarkan La Roja mengakhiri fase grup dengan 7 poin, pendengar ya. Sedangkan Uruguay harus mengakhiri kiprahnya di turnamen setelah gagal meraih 1 kemenangan pun. Nah, sejak peluit pertama dibunyikan, Spanyol langsung mengambil kendali permainan ya. Jadi tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai lebih dari 70% hampir sepanjang laga, pendengar. Jadi Lamine Yamal, Pedri, dan Mikel Merino ini menjadi motor serangan yang terus menekan pertahanan Uruguay. Meski kalah dalam penguasaan bola, Uruguay beberapa kali mengandalkan serangan balik ya, melalui Darwin Nunes dan Federico Valverde. Namun, lini belakang Spanyol yang dikomandoi Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí mampu meredam setiap ancaman. Jadi peluang pertama, Spanyol hadir lewat sundulan Pau Cubarsí ya pada menit ke-20, tetapi bola masih melebar. Beberapa menit kemudian, Lamine Yamal juga sempat melepaskan tembakan yang berhasil diblok barisan pertahanan Uruguay. Uruguay bukan tanpa peluang ya, tapi Rodrigo Bentancur ini sempat melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-36. Tetapi sayangnya bola melenceng dari sasaran. Darwin Nunes juga mencoba mengancam lewat sepakan jarak jauh pada menit ke-39, namun usahanya belum menemui target. Nah, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42, Marcos Llorente mengirim umpan matang dari sisi kanan yang diteruskan Alex Baena dengan sepakan kaki kanan ke gawang Uruguay. Bola gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Fernando Muslera sehingga Spanyol unggul 1-0 ya. Jadi kesalahan sang kiper veteran menjadi momen yang mengubah jalannya pertandingan ya. Nah, menjelang turun untuk minum ya, pendengar ya, Spanyol terus menguasai jalannya laga dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 74%. Dan memasuki babak kedua, Uruguay berusaha tampil lebih agresif ya. Marcelo Bielsa ini melakukan sejumlah pergantian pemain termasuk menarik Muslera dan memasukkan Sergio Roset di bawah Mistar. Nah, serta dan juga ini menggantikan Federico Valverde dengan Facundo Mirfinas untuk menambah daya gedor. Nah, tapi Spanyol tetap nyaman ya, mengendalikan tempo permainan ya. Jadi permainan itu sudah dikuasai ya. Dari Dani Olmo dan Fabian Ruiz yang masuk dari bangku cadangan membuat aliran bola La Roja semakin hidup. Jadi Uruguay memperoleh beberapa peluang emas ya. Facundo Finas melepas tembakan yang masih melebar pada menit ke-65. Sedangkan sundulan dari Darwin Nunes pada masa tambahan waktu juga gagal menemui sasaran setelah bola melintas tipis di sisi gawang Unai Simon. Nah, di sisi lain Spanyol hampir menggandakan keunggulan ya. Pada menit ke-87, Ferran Torres yang baru masuk sebagai pemain pengganti itu melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang Uruguay. Jadi peluang ini juga menjadi kesempatan terbaik Spanyol ya setelah gol Baena. Nah, laga semakin panas memasuki masa injury time ya. Ya, Nicolas de la Cruz menerima kartu kuning akibat melanggar Nico Williams pada menit ke-90 plus 3 menit. Hanya berselang 1 menit ya, Agustin Canovio diganjar kartu merah langsung setelah melakukan tackle keras terhadap Pau Cubarsí. Jadi keputusan wasit sempat memicu protes keras dari para pemain Uruguay sebelum pertandingan kembali dilanjutkan. Nah, hingga peluit panjang berbunyi ya, Spanyol tetap mempertahankan keunggulan 1-0 atas Uruguay. Dan statistik pertandingan menunjukkan bahwa dominasi penuh La Roja dengan penguasaan bola mencapai 67% berbanding 33% milik Uruguay. Nah, kemenangan ini memastikan Spanyol lolos sebagai juara grup H dan melanjutkan langkah ke fase gugur dengan modal performa meyakinkan ya.
Dan Uruguay harus menerima kenyataan tersingkir lebih awal setelah gagal memanfaatkan peluang pada pertandingan hidup mati mereka. Nah, mungkin kita masih akan berbagi juga beberapa terkait dengan Piala Dunia atau sedikit beberapa informasi yang akan kita hadirkan yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara atau skala nasional. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Ini waktu menunjukkan pukul 16:48 waktu Indonesia Tengah ya. Tidak lama lagi untuk jelang pukul 17 kita akan berbagi dengan Gema Saripati Maju. Tentunya di kebersamaan kita Skor Wheel 4 akan berbagi informasi ya, terupdate terkait dengan situasi atau isu-isu yang sedang terjadi di wilayah Skor Wheel 4 saat ini. Nah, sebelum itu juga masih kita hadirkan beberapa lagu sebelum bergabung untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya.

Pendengar melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gemma Saripati Maju untuk perjumpaan di Sultra sore ini.

0: Maju, Ampana, Bone dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
2: Lalu gerakan pengurangan sampah plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Mayu edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Andi Nur Syamsu. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran Bate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Nur Syamsu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baji-baji aja ya.
1: Alhamdulillah, baiklah. Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone sore ini adalah puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
3: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih Bu, di Kabupaten Bone.
2: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Kita kembali ke rekan-rekan dari RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Syamsu, silakan.
0: Terima kasih rekan Andi Imran Bate di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Rizna. Rekan Rizna. Iya. Di Makassar, bagaimana? Rekan Rizna. Iya, silakan untuk halo. Bagaimana untuk informasinya? Ya, sepertinya audionya belum diterima. Ya, kita menuju ke Kendari. Ya, oke. Kita sapa kembali rekan Rizna di RRI Makassar. Oke. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Ini selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, reporter RRI Makassar.
4: Makassar Munafri Erkudin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
5: Di pulau itu sudah ada PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
0: Demikian informasi dari Makassar. Selanjutnya kami ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Riko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi.
0: Ya, silakan informasi yang ingin disampaikan dari Kendari.
6: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore hari ini, untuk informasi dari Kendari, di mana alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit, yaitu 10.000 unit rumah. Di mana selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari dari dengan Laras Ayuning Tias.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
8: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara, sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
7: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
6: Demikian informasi dari Kota Lulo, dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Riko di RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan LM Syahribul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syahribul.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan informasi yang Anda akan sampaikan.
9: Baik, kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikuti pelatihan dasar panjat tebing. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
10: Siap, siap, kakak. Siap. Tidak keluar-keluar. Siap. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar Kota Bau-Bau saya buka.
11: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bau-Bau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa liburan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen kebersamaan antara orang tua dan anak melalui pengalaman positif di alam bebas.
12: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA. Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana. Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar di Kota Bau-Bau ini diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bau-Bau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafidz mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
10: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai di sini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini?
13: Siap,
14: siap, kakak.
10: Tidak keluar-keluar? Siap?
13: Siap.
10: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar Kota Bau-Bau, saya buka.
11: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau di masa depan.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, kami sampaikan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora, Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Alfiansa.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Buol.
2: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
1: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
2: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
1: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Par Buol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
0: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
3: Iya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsul.
0: Iya, selamat sore. Silakan informasi yang akan Anda sampaikan.
3: Baik, rekan-rekan sekorwil 4 dan juga pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Manakara yang dapat kami hadirkan. Sebanyak 1.400 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat, di mana Kabupaten Polewali Mandar tertinggi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
4: Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten Sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien, hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan, tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
4: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana prasarana kesehatan, dan setelah itu

0: bagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
1: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada juga di sini tim operator Prendi Andika dan Sainita Wahyuni, mengembalikan ke RRI Palu ke rekan Andi Nur Syamsu.
3: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Ya, selanjutnya kita menjumpai rekan Kona Sutianto dari RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sutianto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
3: Iya, silakan informasi Anda, Bang.
4: Baik, terima kasih dari Ampana, Bumi Nyur diinformasikan. Diiming-imingi oleh keuntungan besar, penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba.
5: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
6: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiming-imingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayarannya.
5: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Dari Bumi Nyur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasanggul dan teknik Agus Siung mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Toli-Toli ya. Menemui rekan Andi Nur Syamsu. Andi.
3: Baik, terima kasih rekan Sutianto. Pendengar, selanjutnya kami akan menghubungi rekan Sardono yang akan melaporkan mengenai SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK Pusat Keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah, melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang dalam hal ini dilaporkan rekan kami Sardono.
7: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK Pusat Unggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut, sebagai SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 1 Toli-Toli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku Kepala Sekolah, Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas. Semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
8: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya perkerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Merdeka Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Merdeka Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Tol-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Merdeka Cerdas adalah biaya judika. Karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah di tertuang dalam setiap perda. Itu seperti Rumah Sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari Rumah Sakit Mokopido. Dan Alhamdulillah, semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
7: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Tol-Toli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu 79 dudika di Tol-Toli dan 9 dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga, 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Tol-Toli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
3: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode. Iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
9: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
3: Selamat sore rekan Waode.
9: Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang Kemiri, si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu, dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
10: Potensi kemiri di desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
11: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari Kota Palu, di lereng-lereng perbukitan desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di desa Baku Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
10: Potensi kemiri di Desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua, siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
11: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaningtyas. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
12: Potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri, sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri, sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
11: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan. Mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku Bakulu, Anton Upe, menilai keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
13: Komunitas kemiri ini kalau di Desa Wabakulu adalah komunitas unggulan karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri, dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat keluarga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga, dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya, khususnya yang ada di Desa Wabakulu ini.
11: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng Baku Bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi banyak keluarga.

0: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari kota yang juga dijuluki Mutiara di Katulistiwa, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Mempersatukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini jadi penghujung perjumpaan kita pada kebersamaan jelang maghrib ya, di mana kita akan menghadirkan renungan maghrib untuk menemani pendengar. Dan juga sudah menemani ya untuk interaktif dari siang hari ya pendengar ya, sampai waktu di jelang maghrib ya. Dan di mana kita hadirkan dulu nih dengan renungan maghrib ya. Dan untuk renungan maghrib pada hari ini ya, kita akan hadirkan yang berjudul ya, Mari Saling Mengasihi, yang dibawakan dari Pak Wahid ya. Dan juga menutup perjumpaan kita, Hilang pamit undur diri, nanti ada Bang Yuda yang akan melanjutkan perjalanan setelah kumandang azan maghrib ya, bersama dengan Bang Yuda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastaujibul mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, renungan maghrib kali ini sebuah judul, mari saling mengasihi. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat ke masjid untuk menjalankan salat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Namun di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan pelan dan sangat berhati-hati di depannya. Demi menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut, Ali pun sama sekali tidak mau mendahulunya hingga waktu matahari terbit nyaris tiba. Nah, pendengar, kemudian sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua ini tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya Ali tahu bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka Ali bergegas masuk ke masjid dan melihat Rasulullah sedang ruku. Saat itu Rasulullah tengah memanjangkan rukunya sampai sekitar 2 kali ruku biasa, sehingga Ali bin Ali bisa mengikuti ruku itu. Sesuai salat, Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku dalam salat tadi? Sepengetahuanku, engkau belum pernah melakukannya seperti ini." Rasul menjawab, "Ketika rukuk tadi, aku membaca Subhana Rabbiyal Azimi seperti biasanya. Namun saat aku hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku cukup lama. Setelah ia mengangkat sayapnya, aku pun baru bisa mengangkat kepalaku." Para sahabat pun bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" Rasulullah menjawab, "Aku belum bertanya soal itu." Malaikat Jibril lantas mendatangi Rasulullah. Saya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk salat berjamaah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek tua beragama Nasrani. Ali sama sekali tidak tahu bahwa si kakek itu ternyata seorang Nasrani. Ali menghormati kakek itu karena usia tuanya. Ia tidak mendahulunya dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkanku untuk menahan rukukmu agar Ali tetap bisa menjalankan salat subuh berjamaah." Hal tersebut mungkin tampak bisa saja, namun hal yang luar biasa dalam kejadian ini ketika Allah memerintahkan Mikail alaihissalam untuk menahan gerak matahari dengan sayapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemuliaan yang diperoleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah di atas dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Laisa minna malam yarham shagirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar rahimakumullah, yang kedua adalah mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah meminta kita untuk saling berkasih sayang, sebab jika hal ini kita lakukan,
maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib yang saya dapatkan di atas memberikan pelajaran bahwa barang siapa membumikan kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Dan itu, sekali lagi, mari kita saling mengasihi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Selalu satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Pendengar, Yuda temani Anda di kebersamaan kita untuk Sultra Malam. Usai tadi ada rekan saya Ilham temani Anda. Saatnya kita akan hadirkan Kipra Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengolah ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik, untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan seperti pukat, pancing, dan bubu juga ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar. Itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni, ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu. Ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah, dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, itu seperti yang ada di PPS untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita, untuk khusus pengolahan, itu ada juga yang namanya untuk tangkap itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Baubau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Baubau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Baubau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda, temani Anda bersama dengan rekan-rekan tim teknik juga yang bekerja untuk malam hari ini. Ada Bung Wala ya, dan juga Bung Lutfi ya, menemani kita untuk malam hari ini. Oh ya, kita masih akan ada di update rangkaian musik dan info suasana malam hari ini sampai saatnya nanti di pukul 20. Kembali kita akan memperbarui informasi-informasi kita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk itu teruslah bersama Pro 1 Kendari, kanal

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, Sultra Malam di Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Pendengar, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka juga ternyata juga punya jagoan atau tim favoritnya pada Piala Dunia 2026. Wah, ini menarik sekali ya. Yang saat ini juga memang tengah digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, pertanyaan itu disampaikan saat juga menjawab pertanyaan dalam program ASR Menjawab yang juga diunggah lewat akun Instagramnya. Tepatnya di hari ini, 27 Juni 2026. Dari kawasan Asia, ASR juga menjagokan Korea Selatan. Untuk benua Eropa, pilihannya jatuh pada Portugal. Nah, sedangkan dari kawasan Amerika, ia memilih Argentina. Nah, untuk tim dari Asia, dia mengatakan saya menjagokan Korea Selatan. Kalau di Amerika, ya saya jagokan Argentina. Nah, sedangkan yang Eropa itu dijagokan Portugal, ya. Meski menyebutkan tiga unggulan ya dari benua berbeda, gubernur juga menilai bahwa Argentina yang memang paling siap untuk melaju jauh. Bahkan menurutnya persiapan yang diperlihatkan dari tim julukan Albiselsa ini menjadi modal kuat untuk melangkah hingga akhir turnamen ya. Beliau mengatakan, ya saya lihat ada kelihatannya Argentina itulah yang lebih siap. Ya, oleh karena itu, mudah-mudahan katanya Argentina itu bisa lolos dan mudah-mudahan bisa menjadi juara. Piala Dunia 2026 ini pendengar merupakan edisi pertama yang juga diikuti oleh 48 negara dengan format 12 grup. Turnamen telah memasuki fase akhir penyisihan grup, bahkan menuju ke babak 32 besar. Berdasarkan dari data FIFA, di mana 26 negara itu telah memastikan tiket ke fase gugur, antara lain Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia, dan juga Brasil ya, Maroko, Amerika Serikat, Australia, Paraguay, Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Mesir, Spanyol, kemudian Prancis, Norwegia, Argentina, Portugal, Kolombia, Inggris, dan juga Ghana. Oke, kita masih akan terus bersama di kebersamaan Yuda yang tengah tugas temani Anda di perjalanan Sultra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Tabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Ya, ada keraguan dari Tri Utami. Ya, ya, ya, ya. Ini lagu yang cukup lawas ya, di Belantika Musik Indonesia. Tapi masih asik dan relate juga lah kita putar malam hari ini. Ada yang ragu dengan beberapa tim Piala Dunia, ya kan? Kalau kita ngomongin Piala Dunia 2026 ini, sudah memasuki fase yang sesungguhnya. Karena ada sebanyak 32 tim terbaik yang akan bertarung demi memperkuat trofi juara. Ya, atau memperebutkan trofi juara nanti nih. Mereka akan menjaga peluang-peluang setelah melewati persaingan sengit di fase awal, ya. Para juara dan runner-up grup lolos otomatis. Dan sementara di 8 dari 12 peringkat, 3 terbaik ikut juga melaju. Dan bertambahnya jumlah peserta, awal menjadi dari 48 tim yang tidak otomatis juga mengurangi kualitas pertandingan. Nah, terbukti ada beberapa nama besar sudah tersingkir. Salah satunya adalah juara 2 kali Uruguay dan penguasa di edisi 1930-an dan 1950 itu gagal mendampingi Spanyol. Bahkan di sisi lain, kejutan-kejutan juga hadir mengiringi perjalanan kompetisi Piala Dunia, ya. Seperti ada beberapa negara lainnya yang memang juga sudah dinyatakan lolos. Wah, ini semakin seru ya. Dan tentunya kalau berbicara mengenai Piala Dunia, TVRI dan RRI itu akan menyiarkan pertandingan sepak bola dunia sampai dengan selesainya pertandingan Piala Dunia nanti. Untuk itu terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala

Tabiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: terima pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
3: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
4: Bayam tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Sesaat lagi pukul 20 nanti kita kembali akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk kita update informasi terbaru. Dan untuk itu teruslah bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Tengah kerja jadi masalah. Yang kedua juga pas kuburan ya, surau ya, tapi surau kan, ini kan masih tengah Jawa, jadi surau merupakan hari minggu besar di tengah Jawa. Ngaruh ya juga pekerja. Misalnya 900-an, ngaruhnya berapa? 900-an. Ya,
9: 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an
8: Progres masih bagus kan, masih berapa puluh enam persen ya?
9: Persen,
8: bagus mas kan? Ini encourage pengurus saya bisa ngebut yang tepi ya, ngebutin sosial. Tapi ya harus diakui, kalau gue kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

0: hutan baik yang langsung bisa kita manfaatkan, maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asatrain. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
2: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
0: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta.

0: satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
3: Kita kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
2: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia yang kedua, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: suasana malam kita di Pro 1 semakin asik ya. Karena juga kita akan kembali hadirkan mini drama lagi untuk malam hari ini. Tapi jangan lewatkan juga sebentar ya, akan ada special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini kita hadirkan dulu sebuah mini drama, bukan sekedar kenyang, ini judulnya persembahan dari RRI Cirebon. Selamat mengikuti.
1: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
2: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
3: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
2: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
3: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
2: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
3: Eh, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
2: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
4: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
3: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
5: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
3: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras. Mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
5: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
3: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
5: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
3: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
5: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
3: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
5: Amin, semoga ya Bu.
6: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja,

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

satu kendari ikan oleh informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda yang kembali kawal Anda. Dan kayaknya malam minggu yang menyenangkan lah ya, karena kota Kendari dan sekitarnya ini didukung dengan cuaca yang cukup baik. Jadi kalian boleh menikmati malam minggunya dengan baik pula. Halo sahabatku, ada Babe Gaul, bagaimana di Kaltara malam minggunya? Boleh di spill dong, diceritain dikit, di tapping aja di situ. Gimana kabarnya malam minggunya Babe Gaul? Ada Indah juga, selamat malam. Ada Syawal, ada Imsi, Bang Imsi apa kabar ya? Mudah-mudahan juga kita jumpa dalam keadaan yang baik-baik semuanya, tidak ada yang kurang. Malam minggunya tetap happy, dan yang baru mau siap-siap melangkahkan kaki untuk menikmati suasana malamnya, saya temani dengan satu lagu yang keren juga. Ini ada Jikustik, selamat malam. Apalagi malam minggu ya. So, stay tune di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

banyak cara orang menikmati suasana malam minggunya. Ada yang sekedar mulai dari starting awalnya, mulai dari sore ya, JJS, jalan-jalan sore. Terus kemudian ada yang justru baru mau keluar malam ini gitu ya kan. Justru ada yang memilih juga dengan menikmati malam minggunya itu cuman di rumah aja. Ada juga yang mengisi dengan olahraga, benar gak ya? Waduh, ada telepon dari Bang Harjo ini. Ada apa ini ya? Bang Harjo, selamat menikmati suasana malamnya. Kalau lagi mungkin lagi mendengarkan siaran Yuda di live TikTok atau lagi di jalan ya. Ya pastinya kita akan hadirkan beberapa nomor-nomor lagu pilihan terbaik sebelum nanti akan ada kembali ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu yang cukup lama dari Bumerang, saya kasih ya, Peluk Jiwaku ini, aduh lagunya bikin kita jadi flashback di tahun-tahun awal-awal 90-an gitu.

teluk jiwaku kita tinggalkan dari bumerang. Tetapi kalau malam minggu seperti begini, terkadang kalau kita pernah mengalami misalnya kita tidak pernah terbayang kalau kita harusnya terpisah dari seseorang yang sangat kita sayangi. Tahu gak gimana rasanya tuh? Nyesek gak ya? Iya, coba deh kalau coba naikin di tadi di multi, kamu rasain yang kayak gimana ya. Gini, ada sebuah perjalanan kisah cinta dalam sebuah buku yang pernah Yuda baca ya. Ini kalah dari karya dari Khalil Gibran yang judulnya Sayap-Sayap Patah. Tetapi kalau kalian itu mungkin atau ada yang pernah merasakan hal ini, di saat lagi kamu lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya sama seseorang, terus tiba-tiba tuh langsung harus memutuskan berpisah karena something wrong. Wow, gimana? Kuatkah kalian untuk merasakan hal itu? Ini sangat relate dengan satu lagu yang saya akan kasih buat kalian. Ini sebuah perjalanan lagu yang juga ditulis oleh Stephen Pasaribu yang mengatakan itu belum siap kehilangan. Nah, ini tadi cerita yang mau saya angkat ya. Oke, selamat malam dulu Nona Guru, Kakak Ling, dan semuanya udah stay di live TikTok Yuda.

sebuah pilihan yang mungkin barangkali pahit gitu ya. Di satu sisi ada yang bisa menerima, di satu sisi ada yang gak bisa terima gitu ya kan. Yang namanya apa ya, sebuah perjalanan yang memang tak segampang itu. Wih, relate banget. Apa kabar? Tuh, baru aja jadi aku roasting dengan kata-kata itu, atau di spill dengan kata-kata itu.

nyesekan. Selamat bergabung ya, salam kenal juga Tendri ya, tadi baru kenal dengan Yuda. Terus kemudian siapa lagi yang udah di live TikToknya Yuda? Oke, bolehlah request-request dari sekarang. Saya tidak sendiri, ada Bung Wala, ada Bung siapa? Siapa? Bang Lutfi juga temani kita di sini ya. Aja Nur, Kakak Ling, thank you. Ada Harry, ada Misterian, thank you semuanya. Saya tidak sendiri, ini loh teman tim teknik saya yang lagi ngotak-ngatik live TikTok RRI Studio ya. Jadi kita bakal seru-seruan di live TikToknya RRI juga ya. Oke. Malam minggu ini ada yang pengen denger lagunya sesi potret katanya. Oke, ada sahabat saya, ada kakak Nona Guru, ada di Kolaka Timur saat ini ya. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Malam sampai tuntas tugas Yuda itu di pukul 24 malam.

Oke, yaudah deh, jangan paksakan rindu buat seseorang yang udah barangkali udah happy di sana. Sementara kita masih berharap sesuatu dari dia gitu. Aduh, sahabat saya dari Bandung ini udah masuk lagi. Thank you ya Devia, udah berbagi lagi. Oh ya teman-teman, oh, udah di follow ya. Pada kalau belum follow, follow nih di si Devia, sahabat saya. Dia adalah seorang pendatang baru di penyanyi di Belantika Musik Indonesia. Kalau di lagunya itu udah cukup banyak di Yudama. Kalau Devia ya, tinggal kalian bisa request di ajang-ajang yang bertebaran di RRI lah pokoknya ya. Coba kita spill dulu salah satu lagu dari Devia ya. Saya mau kasih buat kalian semuanya yang paling tidak mungkin lagi tengah merasakan sesuatu yang agak berbeda, malam minggunya lagi kesepian gitu ya. Udah ya, saya mau kasih dulu lagu dari Devia ini. Ini judulnya Kejamnya Cinta. Tapi gak tahu ya, nanti mungkin satu saat saya bisa wawancara Devia jarak jauh, boleh ya. Kenapa kamu kok bisa bikin lagu yang judulnya itu Kejamnya Cinta. Ini dia dari Devia Elina, Kejamnya Cinta. Check it out.

Ya, ini lagu yang sudah banyak di remake atau di recycle kembali oleh para penyanyi-penyanyi. Salah satunya adalah Teresa, ya, kekasih yang tak dianggap. Aduh, dari judulnya udah nyesek juga ya. Tapi so, tadi thank you juga untuk Devia Elina yang kembali udah bergabung juga tadi di live TikTok. Yuda, masih ada nggak ya Devia? Thank you ya Devia. Sukses selalu untuk terus berkarya di Belantika Musik Indonesia. Tadi udah di-follow-follow sama teman-teman. Tuh, tadi ada Nona Guru, ada Link. Iya, thank you. Sakit banget ya. Ya, sehat. Pokoknya jangan jadi sakit, jadi sehat pokoknya. Ya, itu bukan sekedar lagu saja, tetapi sesuatu yang memang realita yang mungkin sebagian orang harus mengalami hal itu ya, Devia. Devia mungkin bisa terinspirasi lagi dengan bikin lagu itu. Ketika orang udah tersakiti, terus kemudian bisa move on lagi. Wah, keren tuh kalau bikin lagu dari yang tersakiti, kemudian bisa move on itu. Kalau menurut Yuda sih, relate lah. Bikin orang jadi lebih semangat. Ya, tapi kalau yang satu ini masih agak nyesek-nyesek lagunya nih. Kalau mungkin kita pernah mendengarkan sebuah karya dari Audi yang cuma berbicara, dia membutuhkan hanya 1 jam saja. Waduh, 1 jam itu sangat berarti buat seseorang yang mungkin pernah mengalami hal ini. So, ini dia.

menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra malam dan saatnya pendengar, kita ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini bisa kita campur ya lagunya, bisa Indonesia, bisa mancanegara ya. Pokoknya malam minggunya kita manjakan buat pendengar kita. Mau request lagu mancanegara boleh, lagu Indonesia juga boleh. Tadi ada lagu Bon Jovi. Wah, ini penyanyi rock legendaris, slow rock ya. Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Terima kasih engkau masih mencintaiku. Aduh, lagunya dalam banget ya. Oke, yang ada di live TikTok RRI Kendari, silakan juga doa bisa tap-tap layar, kemudian nanti bisa request. Wah, di sana sudah bergabung Ibu Hawi. Selamat malam Ibu Hawi, selamat menikmati malam minggunya. Kalau di live TikTok juga ada Kakak Ling, tadi ada Devia Elina, ada Edi baru bergabung, ada Haja Nurmi. Mana tadi? Nona Guru udah kebur lagi dia ya. Oke, ya mestinya malam minggu ini kita mainkan sampai di pukul 23 untuk special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan lewatkan juga pertandingan sepak bola yang akan dimainkan dini hari nanti. Itu pertandingan-pertandingan yang berkelas lah. Wah, namanya juga Piala Dunia, apalagi dini hari nanti. Atau barangkali pagi ya, teman-temannya pagi. Dan kita juga dapat informasi bahwa ada ajang nobar di pelataran MTQ. Waduh, pokoknya dinikmatilah, yang namanya pesta bola itu asik ya. Bersama dengan teman-teman dari TVRI, RRI dan juga unsur Forkopimda provinsi dan juga kota ya. Jadi satu dalam sebuah tontonan yang menarik. So, oke. Request di spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Adi, selamat bergabung di live TikTok studio RRI Kendari. Ada Misaki Icha ya, dan juga Bang Alex. Selamat bergabung Bang Alex ya. Oke, jangan lupa di tap-tap layarnya tuh. Teman saya dari tim teknik udah bekerja tuh. Tap-tap layar guys. Asik, itu dia. Oke. Tap-tap layarnya kita butuh kok ya. Gak perlu yang ekstrim-ekstrim, yang harus gift-gift kemana gitu ya. Udah lah pokoknya, kalian udah tap layar juga, kemudian requestannya masuk di playlist yang pas kita putarin untuk malam ini. Kenapa enggak gitu ya. Halo anak pertama. Akunnya bagus-bagus, aneh-aneh semua nih ya. Gimana Kakak Ling, udah request belum? Aduh, kamu jangan terbawa dengan suasana yang lama-lama gitu. Dengerin, pas dengerin lagu dari Bon Jovi, Thank You For Loving Me, langsung aja tapping, teringat seseorang. Ya itu ya. Nah, inilah kekuatan dari acara kami gitu, acara RRI di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Memang benar tuh kan, terkadang melalui lagu itu ada sebuah memori-memori yang kadang memang sulit untuk kita lupakan. Benar gak ya? Asik. Ada Wala, ada Bung Lutfi ya di suasana malam hari ini, temani kita di tim teknik malam hari ini. Oke, silakan yang mau request lagu Indonesia maupun juga mancanegara, kita berikan kesempatan pokoknya seluas-luasnya karena waktunya cukup lumayan panjang ya, 60 menit artinya 1 jam. Kalau yang satu ini adalah penyanyi yang boleh dikata diva Indonesia yang cukup lama, bahkan sampai sekarang masih bertahan di belantika musik Indonesia. Reza, satu yang tak bisa.

Oke, pendengar kita tinggalkan ya, Bryan Adams. Wah, ini lagu yang cukup lama sih. Tapi asik ya, malam minggu kayak gini dengerin juga lagu-lagu yang lama. Everything I do it for you. Wow. Ada requestan tadi dari akun sepupumu. Request lagunya Tulus Sepatu. Salam buat Bang Yuda dan juga Kak Sofi dan seluruh pendengar RRI Kendari. Oke. Terima kasih akun atas nama sepupumu. Ya, akunnya bagus, unik ya. Oke, saatnya lagi kita buka kesempatan juga di jalur telepon ya. Halo, yang baru bergabung di live TikTok RRI Kendari ada Samol. Samol 500 mg. Aduh, aneh-aneh aja semuanya nama-nama akunnya ya. Oke. Tapi jangan lupa deh, tap-tap layar, jangan jadi penonton patung gitu di live TikToknya RRI Kendari. Ya. Oke, kita masih kesempatan lagi untuk yang lainnya lagi. Mau di jalur Backstreet Boys. Yang mana Backstreet Boys? Banyak lagunya. Oh, Shape of My Heart. Wih, keren ini lagunya. Apa ya aku mau katakan? Lagu yang dari Backstreet Boys ini. Widididih. Pokoknya, apa ya? Pokoknya asik ini kayaknya memang. Emang lagunya asik ini. Ya. Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Benar. Samol, aku nanti putarkan lagu kamu kok ya. Tapi tenang, udah ada requestan dulu dari Tulus dengan Sepatu ya. Oke. Okay. Oh, masih sama tadi. Orang yang sama rupanya ya yang request. Benar. Oh, sepupu dengan akun Samol beda ya. Oke, okay, thank you. Silakan yang lainnya juga. Kakak Wirdan, kok ada di sebelah Kakak Wirdan, ada di live TikTok studio RRI Kendari. Gimana malam minggunya Kakak Wirdan? Aman-aman aja malam minggunya, santai gitu ya, di rumah gitu. Ada telepon belum ya teman-teman? Belum. Oke, kita hadirkan dulu kalau gitu. Kita luncurkan dulu lagunya. Malam minggu dengerin lagu Tulus Seperti Sepatu ini memang asik juga lah. Setelah itu nanti akan ada lagu Backstreet Boys yang udah di request oleh teman-teman kita di live TikTok.

0: Backstreet Boys, Ace of My Heart. Siapa tadi ya? Sun Mall. Lagu Backstreet Boys katanya titip salam buat Mas Raja ya. Semangat kerjanya. Wih, malam minggu sampai kerja gitu ya. Semangat lah, semangat yang lagi bekerja sama dengan Yudha untuk malam hari ini. Oke, ada Wirdan. Hai Wirdan, apa kabar? Katanya pengen dengar lagunya Chef Band Kembali Bercinta. Wih, ini lagu lama, apalagi band lokal gitu ya. Oke, okay. Jalur teleponnya kembali kita buka di 0401 312 4008. Lagi untuk penelpon kita yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Oke, okay, sudah ada deringan, siapakah gerangan yang coba bergabung untuk menikmati rangkaian musik yang akan kita hadirkan di spesial malam hari ini. Ada Bung Wala di sana dan juga Bung Lutfi. Oke, kita coba terima dulu penelpon dari Sulawesi, Sulawesi Barat ya. Mana yang pertama nih? Oh, yang itu ya, Sulawesi Barat. Oke, kita coba terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama Rela Tagoh.
0: Iya. Halo.
1: Iya, halo.
0: Ruang Rindu dengan Purnama ya, benar ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Purnama Sari di Sulawesi Barat. Gimana malam minggunya?
1: Malam minggunya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar. Udah muter-muter kemana-mana, terus balik di rumah atau masih ada di luaran ini?
1: Udah balik.
0: Iya. Asik ya malam minggunya. Oke, kesannya menyenangkan pasti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sama someone special, keren ya. Oke, Purnama mau dengar lagu apa nih?
1: Purnama mau dengerin lagu kenangan ya.
0: Lagu kenangan. Boleh.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Di batas kota.
0: Di batas kota ini gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, oke. Boleh, di batas kota. Lagunya dikasih buat siapa?
1: Lagu ini terbingkai spesial buat papi saya, karena ini lagu kesukaan dia ya.
0: Semoga. Lagu kesukaan siapa? Papa?
1: Saya, papa saya.
0: Oh, papa kamu. Lagi monitor papanya?
1: Ya, biasa monitor, tapi baru aja dia keluar.
0: Oh, di batas kota. Oke. Okay. Ya. Next, lagunya buat siapa lagi?
1: Ada Bang Juha.
0: Mm-hmm.
1: Halo, Bang Juha.
0: Halo, Bang Juha. Apa kabar? Lanjut di batas kotanya siapa lagi?
1: Kita ada semuanya jadi sampai terkecil.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Bunda Tiara, semuanya jadi sampai terkecuali ya.
0: Oke, tanpa terkecuali. Siapa lagi?
1: Selalu bareng keluarga. Makasih.
0: Oke, terima kasih buat Purnama di Sulawesi Barat. Pengen dengar lagunya Tommy J. Pisah. Ya gitu ya, kalau gak salah sih Tommy J. Pisa. Oke, kita langsung hadirkan dulu lagunya ya teman-teman. Ada Michelle 94. Sembilan berapa sih? Michelle berapa tuh? Oh iya, Michelle 99A atau 94 tuh. Oke, thank you ya. Kalau begitu langsung kita hadirkan dulu. Ada Chef Band Kembali Bercinta. Ini tadi requestannya dari Wirdan. Oi Wirdan, sorry Wirdan. Kita langsung hadirkan ya Wirdan ya. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro Satu Kendari, spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Michelle 9A, bebas, ya lagunya mancanegara Indonesia boleh. Ruang Rindu itu setiap hari sih digelar, tiap malam gitu. Kecuali barangkali di hari apa ya, yang kita relay gitu. Oke, tetapi tetap aja namanya juga Ruang Rindu. Hai, akun Cindy, selamat bergabung. Tadi ada Kak Wirdan, thank you ya, sudah bergabung juga. Kemudian ada siapa ini? Ada Tenri, salam kenal juga ada Tenri. Ada siapa lagi nih? Ada Finkan Resi. Ada Neil, thank you juga sudah bergabung ya. Oke. Jangan lupa di tap-tap layarnya juga, baru request lagu yang ingin kalian dengarkan untuk malam hari ini. Tadi di jalur telepon juga sudah ada dari Sulawesi Barat, kalau nggak salah tadi ya. Purnama, ya. Kalau lagu Bugis bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ada di Perempat boleh, ya. Nyebrang ke Perempat boleh, Tenri, ya. Oke, silakan. Kalau mau request-request di lagu daerah itu ada di akun sebelah atau di frekuensi sebelah di Perempat ya. Lagu Biarlah Aku Menangis Tommy J Pisa. Udah, enggak bisa dua kali Tommy J Pisanya. Satu kali aja gitu ya nyanyinya ya. Kasihan, masa sih Tommy J Pisa aja terus diputer. Kecuali barangkali spesial untuk lagu-lagu Tommy J Pisa. Oke, Michelle ya. Boleh? Misal cari yang lain lagi, jangan double, artisnya udah nyanyi tadi yang pertama. Silakan lagi, jalur telepon ada? Belum? Oke, belum ada. Teleponnya silakan deh. Jalur 96,7 MHz RRI Digital boleh langsung di situ. Kalau mau bergabung silakan. Di 0401-312-4008. Oke. Biarlah Aku Menangis gak bisa tuh. Tommy J Pisa kan barusan tadi. Yang lain lagi boleh ya. Oke. Waktunya masih ada tersisa 25 menit ke depan. 25 atau 20 ya. Kurang lebih ya 25 menit lagi. Biarkan Cintamu Berlalu. Oh, lagunya siapa itu? Biarkan Cintamu Berlalu. Lagu siapa ya? Bisa disebutkan artinya, artisnya? Biarkan Cintamu Berlalu. Aduh. Biarkan Cintamu Berlalu. Siapakah? Oh, Nika Ardila. Benar kan? Nika Ardila. Biarkan Cintamu Berlalu. Wah, kalau itu sih oke, okay. Enggak masalah, kita puterin nanti ya. Biarkan Cintamu Berlalu. Oke, okay, benar Nika Ardila. Lagu sebagai apa tuh loh, selingkuhan. Enggak boleh lagu-lagu kayak gitu diputar di sini, Kak. Mohon maaf ya, lagu-lagu yang kayak gitu enggak direkomendasi ya. Oke, buat siapa tuh tadi? Tenri ya, enggak ada lagu-lagu kayak gitu di sini, Mas. Di sini tentang percintaan juga boleh, tetapi jangan begitu-begitu ya, enggak ada. Oke, yang lainnya, ini akun calon jenazah, ini akun apa ya, akun beneran gak atau akun fake ini? Apa gak ada ya nama lain gitu, akun yang lebih bagus gitu dibuat, ya? Ada telepon belum? Oke, kalau begitu kita hadirkan dulu lagunya. Biarkan Cintamu Berlalu. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi untuk terima requestan baik di telepon RRI Digital dan juga di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda.

dari Arwana Angsa Putih. Oke, selamat menikmati ya suasana malamnya. Kembali, tidak terasa kita ada di segmen akhir untuk special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ayo, masih ada kesempatan dua lagu yang mau request ada di live TikToknya RRI Kendari. Masih ada Wirdan di sana. Kak Wirdan, ayo silakan request Kak Wirdan. Kemudian untuk yang lain-lainnya juga boleh, yang di jalur telepon silakan, yang mau nembus di 0401 312 4008. Oke, Michelle ini kemana ini? Hilang-hilang dia. Habis jatuh, hilang lagi munculnya. Mungkin jaringan ya Michelle ya. Oke, untuk yang lainnya silakan lagi yang mau bergabung di segmen akhir kita di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ada Bita, selamat baru bergabung Bita. Apa kabarnya malam ini Bita? Mudah-mudahan juga terhibur ya. Oke, kita coba ke live TikTok lagi. Kalau ada yang tapingannya jangan sampai ada yang belum aku baca gitu ya. Michelle kok hilang muncul gitu. Kenapa Michelle? Ada masalah dengan jaringan gak ya Michelle? Oh ya, kayaknya agak aneh gitu ya. Oke, thank you Kakak Wirdan tuh anteng aja di sana Kakak Wirdan. Terima kasih ya Kak Wirdan. Silakan Bung Wala, teleponnya kita buka lagi di 0401 3124008. Biar kita buat malam minggu kita tuh lebih asik. Karena mungkin pengaruh malam minggu ya agak sepi menelpon kita. So, kita mau akhiri kebersamaan kita ya Bung Wala. Thank you ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih yang udah bergabung juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Di sana ada Wirdan, ada Michelle, ada siapa tadi? Banyak yang sudah bergabung tadi di sana ya. Thank you ya untuk semuanya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas atensinya, kebersamaannya. Dan akhirnya saya Yuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati malam minggunya. Ciao. Salam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

Pada dasarnya, setiap hari adalah hari yang baik. Jangan katakan hari ini hari sial, hari yang buruk, atau pikiran negatif lainnya. Karena apa? Kebahagiaan pada diri kita, kita sendiri yang menentukan dan menjalaninya. Hidup ini indah, penuh arti dan makna bagi orang-orang yang selalu berpikir positif.

Ikhlaslah dalam bekerja. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan datang. Kita bisa buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari.

Adakah di antara kita yang suka dengan kegagalan atau ujian dalam kehidupan ini? Tentu, banyak yang akan mengatakan tidak suka. Hanya saja bahwa terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan yang ada pada diri kita. Karena kadang juga, sebuah potensi tidak akan muncul ketika tidak diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang justru akan bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita.

pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Itu kemarin sempat jadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Rhys James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Rhys James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar buat duluan nih Bung, ada Kuansah dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
1: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
0: Betul.
1: Pengganti.
0: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
1: Oke. Jadi enggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
0: Betul. Dan memang dan Kuansah pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
1: digeser ke kanan. Oke.
0: Okay. Ini memang jadi krisis tersendirilah di posisi fullback karena tadi SDM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
1: Oke. Okay. Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan? Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
0: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
1: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
0: Seperti mungkin kalau di posisi kadang serang itu ada Cole Palmer yang tidak dipanggil.
1: Iya.
0: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
1: Sayap Inggris Trent Alexander Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, aduh ya Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
0: Betul, ada Phil Foden juga.
1: Phil Foden juga.
0: Ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
1: masuk akal
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Baik Foden maupun Cole Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
1: tidak buruk.
0: Betul ya. Betul.
1: Oh, oke.
0: Mereka juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol
1: ya. Iya, ya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
2: Pagi.
1: Salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan. Silakan.
2: Iya. 2-3, Bang.
1: Hah? 2-3? Oke. 2-3 untuk siapa? 2-3 3 untuk siapa?
2: Untuk siapa?
1: Inggris.
2: Bukan.
1: Ya, Panama.
2: Beda Panama. Iya.
1: Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
2: Ya, Panama dong.
1: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa tuh? Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu. Kenapa tuh jagain Panama?
2: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang, Bang.
1: Siapa?
2: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
1: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing to lose. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing to lose. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu, Pak Rahman Isilbondo. Halo, Pak Rahman.
3: Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu.
1: Oke.
3: Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama itu serang. Akan tetapi gini, Bung. Kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka mana nanti
1: ya
3: kan.
1: Waduh, ini dia deg-degan jadinya nih. Makasih ya Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget sama Rodriguez juga kalau enggak salah ada Jose ya.
0: Jose Luis
1: Rodriguez. Itu di sayap. Semuanya pemain depan. Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah, waduh. Sebelum saya ke Bung Henry, ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Yeki, prediksinya.
4: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head. Sepertinya Inggris tidak pernah
1: kalah dari Panama.
4: Oke. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
1: Wih, oke. Baik, Pak Yeki. Terima kasih.
4: Iya, halo?
1: Halo.
4: Iya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
1: Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya. Ini saatnya bersinar. Saatnya nih, gitu kan. Tapi kalau kursi saya, jika saya salah, Bung Henry, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih, formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
0: Iya, benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, gimana mereka bermain low block. Dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0, itu juga akan menjadi arah berbahaya buat Inggris ya. Lagi di match day kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78.8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
1: shoot on goal, shoot attempt goal, sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
0: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Ayol Barsenas, Michel Amir Murillo dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
1: Amir Murillo itu di back sayap ya.
0: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih belum main sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
1: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang?
0: Ada, masih ada.
1: Dan bermain pagi ini?
0: Tidak semua.
1: Oh, tidak semua, oke.
0: Okay. Dan salah satunya tadi ya, si seorang Murillo.
1: Murillo yang pemain belakang ya.
0: Tuh. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez.
1: Ya. Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
0: Dan saat diwawancara ya, Thomas Christiansen, seorang pelatih, justru menggambarkan ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
1: tampil
0: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
1: Oke. Okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
0: Betul.
1: Barang itu masih tetap ada. Dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
0: Betul.
1: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil ya lawan?
5: Argentina.
1: Argentina.
0: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
1: Iya. Yeah. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, dua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu CVRD. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti apa namanya semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu di antaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Henry gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
0: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
1: yang cetak gol Panama?
0: Inggris.
1: Oh Inggris.
0: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Jerry Lineker ya sebagai pencetak.